0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: 102.1 Good Song Best Station.
2: Coba cek dulu baterai health kamu berapa nih Sebaya Muda, berapa persen? Kok dikit-dikit dicas, dikit-dikit dicas gitu kan? Jangan-jangan tuh ada tandanya kamu harus ganti ke HP baru gitu kan. Karena kalau iPhone ini setahu aku kayak ada di iPhone berapa tuh udah mentok, gak bisa upgrade di iOS yang terbaru gitu. Soalnya aku baru aja di spill sama DigiSock gitu kan, kalau Apple baru aja ngerilis iOS 27 Developer Beta setelah mereka tuh baru aja bikin acara yang namanya Worldwide Development Conference atau WWDC 2026 gitu. Jadi kabar yang ngelegain buat kamu yang bisa upgrade ke iOS 27 gitu kan. Nah itu bisa Apple tuh mempertahankan dukungan layanan dengan lebih luas gitu kan, terutama buat kamu yang sebelumnya mentok di iOS 26 gitu. Dan buat kamu nih yang ada di iPhone 11 gitu ya, sampai di tahun 2019-an itu udah gak bisa update lagi nih Sebaya Muda. Wah sorry banget gitu kan. Jadi kalau ngomongin di iOS 27 ini ada di peningkatan AI-nya gitu. Jadi buat kamu gimana nih Sebaya Muda, apakah udah coba upgrade ke iOS 27

Hai hai hai, semuanya muda, kayaknya aku bacain request dulu Sabi kali ya. Karena tadi ada kamu yang request lagunya Ariana Grande, The Boy Is Mine. Terus Nona Sezzle. Terus ada kamu juga, bukan Nona yang Sezzle, Nona Rollerblade. Terus juga tadi request lagunya Bruno Mars yang Please Me bakal aku ganti gitu kan. Karena itu lagunya udah lama juga. Jadi aku kan bakal ngeplay lagu terbaru dari Bruno Mars. So buat kamu yang pengen request lagu, langsung aja gercepin di 0822-622-0021. Dan kali ini kalau misalnya gitu kan, HP kamu tuh sekarang udah bisa support 5G gak sih sebaya muda? Kalau aku sih jujur HP aku masih belum support 5G ya, karena aku masih beli HP keluarannya itu yang support 4G. Nah buat kamu yang HP-nya udah support 5G dan ngerasa Indonesia tuh udah ada gak sih jaringan 5G? Udah, bahkan wifi aja sekarang tuh udah bisa pakai 5G nih sebaya muda. Dan ngomongin soal 5G, kali ini Antara News tuh baru aja gitu kan ikut ke Kementerian Komunikasi dan Digital buat ikut lelang. Emang lelang apa nih? Jadi Kemkomdigi itu baru aja gitu kan ada pemantauan berkala tentang strategi buat mastiin perluasan konektivitas 5G gitu, terutama gitu ada yang namanya frekuensi pita lebar 700 MHz dan juga 2,6 GHz setelah ngelewatin tahapan lelang dan ngedapetin pemenangnya. Jadi kalau kata ketua tim panitia seleksi lelang frekuensi pita nih sebaya muda, pemenuhan kewajiban bakal dipantau gitu kan sama Digi. Dan juga buat nanti pemenang seleksi tuh yang gak memenuhi kewajiban itu nanti bakal kayak di replace gitu deh. Bahkan kalau katanya Pak Denny tuh bilang gitu ya, kebijakan Komdigi sekarang itu lagi benar-benar meningkatin strategi terutama ya internet teknologi 5G atau IMIT International Mobile Telecommunication 2020. Jadi makanya pakai si 700 MHz dan 2,6 GHz itu tadi nih sebaya muda. So kalau kamu gimana? Apakah buat kamu yang HP-nya udah bisa 5G emang secepat itu, secepat citah kah, atau kayak sama aja sih sebenarnya kayak 4G? Coba dong ngasih tahu kita di 0822 622 3021.

0: Siap-siap sebaya muda, bentar lagi ada Coffee Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Sempat dibikin GR awalnya dengan munculnya si Instan nih sebaya muda, karena aku kira teman-teman aku yang pakai Instan tuh pada nge-DM aku buat ngasih pap gitu kan. Oh, tapi ternyata itu fitur terbarunya Instagram. Kali ini enggak berhenti sampai di Instan. Instagram tuh baru aja punya fitur baru gitu. Sebenarnya ini fitur tuh kayak udah lama banget diminta gitu kan. Kayak banyak banget yang request. Apa sih emangnya? Jadi kalau kamu memperbaruin IG kamu gitu kan, digital tuh bilang kita tuh bisa ngatur ulang grid yang ada di grid yang ada di profile kita nih sebaya muda. Jadi mulai 8 Juni kemarin kita bisa mindahin posisi postingnya di profile tanpa harus ngikutin urutan waktu gitu. Jadi kayak enggak perlu kamu pin, enggak perlu kamu apa, cuman tinggal kamu geser-geser doang udah sesuai sama pengennya kamu deh feeds-nya gitu kan. Dan ini kayak lebih gampang banget gitu karena kamu cuman perlu gitu ya ngeklik yang namanya restore grid, nanti tuh grid, nanti tuh bakal bisa deh nyusun mana-mana aja yang pengen kamu tata jadi lebih bagus gitu kan. Jadi fitur ini ngebuka kemungkinan buat konten creator atau brand, sampai kamu nih user biasa gitu kan yang pengen ngecantikin look dari feeds kamu. So kalau kamu tuh lebih mentingin feeds atau mentingin story nih sebaya muda kalau main IG?

Kamu tahu, kalau dengerin radio bisa boost semangat kamu. Radio iCare. Dan bikin hari kamu makin gaspol. So, Radio iCare.

0: sebentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Your sound, your music, your radio.
2: Kenapa ya kalau lagi mens nih, terutama buat ciwi-ciwi tuh kayak rasanya pengen banget craving something sweet gitu kan, kayak craving something sour and spicy, bener-bener kayak pengen tuh ada aja gitu kan. Terutama mungkin kamu nih tim yang entah kamu ciwi-ciwi cowok-cowok gitu kan, kalau abis makan asin tuh rasanya harus ditutup dengan yang manis-manis gitu. Karena kalau ngelihat orang-orang di sekitar kamu nih ya, sebel muda gitu kan, antara cowok sama cewek tuh kayaknya aku jarang banget lihat cowok yang suka pedes gitu. Kayak menurut aku langka banget ada cowok yang suka pedes. Terus menurut aku juga langkah part 2 adalah lihat lo cowok tuh suka sama yang manis-manis tuh, aneh banget menurut aku. Sebenarnya gak ada masalah sih, tapi cuman saking langkanya lihat cowok yang sweet tooth, jadinya tuh kayak ngerasa aneh banget gitu. Kayak tumben sih ada cowok yang sweet tooth gitu kan, karena biasanya sweet tooth itu cewek-cewek. Nah kali ini di tanding teka-teki tentang kamu tentang kita, kita akan ngetandingin antara cewek sama cowok, siapa sih sebenarnya yang lebih sweet tooth, siapa sih sebenarnya yang paling suka manis. Apakah benar sesuai dengan stigma masyarakat? Asik, stigma masyarakat gak tuh, tapi ya sesuai dengan apa yang ada di masyarakat gak sih. Orang-orang tuh pada ngomong cewek pasti suka manis, cowok gak mungkin suka manis. Atau justru sebalik ya, jangan-jangan cowok tuh yang lebih suka manis. Selesai, contoh barengan sama aku karena habis ini bakal aku spill ya sebaya muda.

0: Buset, gaskoy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Karen Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Yuk, waktunya kita pergi jalan-jalan sebaya muda cari sarapan gitu kan di hari Jumat ini. Atau mungkin kamu yang emang lagi mau naik kereta gitu kan ke stasiun Malang Kota Baru pakai yang pintu lama. Kalau menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, kalau kamu ngelewati bundaran Tugu nih lagi terpantau cukup ramai ya pagi hari ini. Dominasi kendaraannya tuh pastinya kendaraan pribadi, roda 4, roda 2. Cuacanya sih cerah ya sebaya muda, tapi kayak cenderung berawan. So pastikan kamu berkendara dengan aman dan nyaman, menggunakan sabuk pengaman dan helm ber SNI, and don't forget to riding safely pastinya.

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Yang suka bola sini merapat gitu, karena aku akan ngebahas soal perbolaan duniawi datang dari Timnas U19. Kemarin kan sempet nih sebenernya muda, aku happy banget waktu Timnas U19 tuh berhasil ngalahin apa ya? Waktu itu Vietnam gak sih atau negara mana sih sebaya muda yang 2-1 atau 3-1 atau berapa gitu kan. Dan akhirnya kali ini kesenanganku harus sedikit ada kesedihan. Emang kenapa? Soalnya ini Antara News baru aja gitu kan nonton langsung ke Deli Serdang sana, gak ngajak aku. Karena kemarin tuh baru aja ada match antara Timnas U19 Indonesia gitu kan di ajang ASEAN Boys Championship 2026 siang, harus kalah banget nih sebaya muda dari Aussie. Skornya tuh sebenarnya enggak jauh-jauh kalahnya, cuman 0-1 doang gitu di semifinal di Stadion Utama Sumatera Utara Deli Serdang di hari Kamis malam kemarin. Dan satu-satunya gol tercipta dari Aussie ini datang dari Marcus Edward Neal gitu kan, yang langsung jadi kemenangan buat Aussie. Jadi kalau ngomongin di babak final ya, Aussie ini bakal versus sama Thailand di sebaya muda, dan ada di lapangan yang sama di Deli Serdang sana gitu kan. Jadi kalau ngomongin Thailand ini maju ke babak final setelah ngalahin Kamboja 4-0 di laga kemarin, dipimpin sama wasit asal Jepang namanya tuh Tanimito Ryu. Dan gol-gol dari Thailand tuh tercipta gitu kan di menit ke-31, menit 45, dan menit ke-80. Jadi kalau ngomongin partai final gitu kan, Aussie ngelawan Thailand ini bakal di hari Sabtu tanggal 13 Juni jam 20.15 waktu Indonesia bagian Barat. Dan ini tuh bakal kayak ngerebutin posisi 3 nih antara Kamboja ngelawan Indonesia. Nah itu ada sorenya di jam 4 sore. Semoga aja di last match Indonesia ini ya kita tuh bisa menang, seenggaknya kita ngamanin posisi ketiga nih sebaya muda. So kalau ngomongin ya laga antara Indonesia sama Aussie tuh emang temponya tuh tinggi banget, ketat banget, rapet banget gitu. Terutama di babak pertama ya, bener-bener belum ada yang berhasil menciptakan gol sama sekali sih. Jadi kalau kamu kira kekalahan Indonesia ini kalah banget, enggak gitu. Karena emang bener-bener mainnya serapet itu, sekuat itu sih semuanya. So kalau kamu gimana nih sebaya muda, apakah kamu optimis kalau Indonesia masih bisa menang di atas Kamboja? Kalau aku sih yes banget ya.

0: sebentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Your life, your fight, your music.
2: Di hidup yang pahit ini, emang rasanya tuh wajib banget kita tuh harus makan yang manis-manis sehari nih, supaya udah kayak biar ada yang menutup hari dengan something sweet, walaupun kalau lihat berita nggak ada manis-manisnya gitu. Jadi back again ngomongin soal cewek sama cowok, siapa sih yang lebih suka manis. Jadi ini ada nih info-info dari Kumparan gitu kan, karena beberapa orang tuh bilang kalau makan makanan manis adalah guilty pleasure gitu kan, dimana itu kayak bikin kita jadi semangat lagi alias jadi sugar rush gitu kan. Tapi makanan manis itu gak cuman manjain lidah kamu doang. Coba deh kamu perhatiin ya, kayak banyak banget cewek yang suka banget makan dessert gitu kan, terutama kalau lagi di kafe. Kayak kamu lihat deh, cowok-cowok cuman ngopi doang kan. Nah kalau cewek-cewek itu pasti ngopi terus ada dessertnya, entah itu cheesecake kah, atau cookies kah, atau apapun. Pokoknya kayak selalu as always ada dessert dimana-mana pun gitu kan. Sometimes malah kalau pas lagi mens gitu kan, kayak yang aku bilang tadi, kayak rasanya tuh pengen banget makan makanan yang manis banget. Nah apakah itu kebetulan sebaya muda? Ternyata enggak loh, karena ada baru aja ada riset yang ngebuktiin ternyata asupan gula tambahan itu lebih banyak ada di cewek loh. Kok bisa gitu? Emang risetnya gimana ya? Stay tune terus.

0: Nine brown eyes.
1: Bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Into music.
3: Back again ngebahas soal dessert ya, sebagai muda kayak aduh kayak pengen banget makan dessert gitu kan. Nah, terutama buat kamu ciwi-ciwi yang lagi menstruasi gitu kan. Nah ini tuh ternyata ada risetnya nih sebagai muda. Jadi Kumparan tuh bilang ya, kalau riset tuh baru aja ngebuktiin kalau ternyata asupan gula tambahan itu lebih banyak ada di cewek dibandingin sama laki-laki. FYI, survei ini tuh dilakuin sama Indian Council of Medical Research atau ICMR dan juga National Institute of Nutrition atau NIEN di Hyderabad gitu kan, dan disponsorin sama International Life Science Institute India atau ILSI India. Jadi penelitian ini tuh kayak nemuin kalau ternyata cewek tuh ngonsumsi sekitar 20,2 gram gula tambahan per hari gitu kan. Nah sementara buat cowok tuh kayak cuma di 18,7 gram per hari. So that's why survei ini juga ngukur tentang asupan gula tambahan berdasarkan sama umur nih. Jadi kalau secara umum ya, in general, orang dewasa dan orang tua itu ternyata lebih dikit ngekonsumsi gula daripada anak muda gitu kan. Nah biasanya sih asupan gula tertinggi tuh ada di umur 36-59 tahun gitu. Jadi totalnya di 20,5 gram per hari. Terus orang tua yang lebih dari 60 tahun tuh di 20,3 gram per hari. Nah sedangkan remaja tuh di 19,9 gram per hari. Anak-anak tuh kayak 17,6 gram per hari. Dan sekitar cowok nih ada di 15,6 gram per hari nih sebagai muda.

0: Special for you, it's Kalimaya.
1: Permisi kak, bayarnya bisa nggak pakai kris? Nggak bisa, bisanya pakai rencong. Bayarnya pakai rencong aja deh, bayarnya pakai rencong. Tapi anyways nih ngomongin soal kris ya, sebagai muda, bisakah kamu bedakan gitu kan? Mana yang kris buat bayar sama kris yang emang senjata tradisional Indonesia gitu? Jangan-jangan kamu nggak tahu lagi kalau Indonesia tuh punya senjata tradisional yang namanya tuh kris gitu kan. Jadi kayak selain kita tuh kayak punya apa ya bahasanya, aku tuh kayak nggak tahu bahasa daerahnya tuh apa, tapi kayak Golok dan kawan-kawan kita tuh juga punya kris. Nah ngomongin soal kris nih sebenarnya udah kali ini kris tuh dibawa ke Cina gitu kan. Jadi antaranya tuh bilang kalau dosen bahasa Indonesia di Beijing Foreign Studies University atau BFSU, Pak Hendy Yuniarto tuh ngenalin keris sebagai warisan budaya tak benda Indonesia ke mahasiswa Cina lewat mata kuliah budaya di kampus itu. Jadi Pak Hendy tuh bilang kalau keris ini walaupun benda apa ya yang bisa disentuh, tapi UNESCO tuh masukin keris ke dalam daftar warisan budaya tak benda. Kenapa? Karena keris itu bukan cuman objek gitu kan, tapi juga keterampilan yang diturunkan dari generasi ke generasi berikutnya. Jadi kalau ngomongin di acara ini ya sebaya muda kurang lebih 1,5 jam, Pak Hendy tuh kayak ngeliatin 2 bilah keris gitu kan. Dan salah satunya ada yang kayak gaya Majapahit gitu kan, yang didominasi sama warna emas dan ukirannya tuh bentuk naga. Terus juga waktu Pak Hendy nyelasin gitu kan, banyak banget mahasiswa asal Cina tuh yang tertarik banget tentang keris ini gitu. Bahkan mereka tuh punya kesempatan buat megang langsung gitu kan, tentang si keris ini kayak gimana gitu. Terus Pak Hendy tuh bilang keris tuh gaya tuh kayak tangguh, ciri khas Indonesia banget gitu kan. Bahkan ada di suatu periode tertentu gitu kan, keris itu punya nilai ekonomi yang tinggi banget, bahkan dicari sama kolektor gitu. Terutama nih buat yang gaya Majapahit gitu kan, yang punya harga lebih tinggi daripada yang lain gitu. Bahkan beliau juga ngejelasin ya kalau keris ini itu juga muncul di Candi Borobudur, Candi Prambanan, yang nunjukin bahwa keris ini emang udah lama di Indonesia, terutama di Jawa ya kurang lebih ada di 1500 tahun yang lalu. Bahkan juga naskah-naskah Jawa kuno ya, contohnya Kakawin Arjuwiwaha dan Kakawin Sumanasantaka tuh juga bilang keris ini jadi salah satu senjata nih sebagai muda. Dan gak cuman di catatan sejarah Nusantara aja, keris ini juga dibilang di beberapa catatan sejarah penjelajah asing nih, termasuk dari Cina. So kalau kamu gimana nih sebagai muda, udah pernah tahu belum sih bentukan wujudan keris tuh kayak gimana?

0: bentar lagi bakal ada teka-teki tentang kamu, tentang kita. Kepoin yuk, siapa yang paling ngertiin kamu cuma di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Warnai harimu barengan Kalimaya Baskara.
2: So, di segmen terakhir teka-teki ini sebagai bunda, aku bakal ngasih tahu kamu kayak ternyata ini loh, kayak kalau kamu suka sama manis, kira-kira inilah karakter kamu, si penyuka manis gitu. Jadi kalau katanya IDN Times, pertama kamu tuh orang yang ramah gitu kan, karena kamu tuh kesannya jadi orang yang something sweet, terus juga orangnya colorful, cheerful. So that's why kamu yang suka manis, kamu tuh kayak ke kategori orang yang ramah, terus juga bisa diandalkan. Kenapa? Biasanya buat kamu yang suka rasa manis itu susah banget buat nolak bantuan gitu kan. Ya, walaupun ada prioritas yang harus dipenuhin, tapi buat kamu yang suka makanan manis, cenderung gitu kan ngedahulin orang lain. So that's why banyak orang yang selalu ngeandelin kamu buat di segala situasi. Terus kamu tuh bahagia dan orang yang definisi aku tuh happy kalau misalnya nolong orang gitu. Karena menurut kamu sesuatu-sesuatu yang kecil yang manis itu kayak bisa mewarnai hidup kamu gitu. Terus juga punya simpati yang tinggi. Kenapa? Karena buat kamu yang suka sama makanan-makanan manis, si sweet tooth ini cenderung gitu kan punya simpati yang tinggi. Karena kamu bakal selalu jadi garda terdepan kalau misalnya teman kamu yang lagi kesusahan gitu. Terus kamu juga penyayang nih sebagai muda, terus juga gampang memaafkan. So kalau itu ciri khas orang yang suka manis-manis. Terus kalau kamu yang gak suka manis-manis, apakah kamu menjadi penjahat?

0: Udah siap ngerebutin lagu jagoanmu di tanding lagu? Buruan sikat sekarang cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Special Beats Kalimaya Baskara.
2: Mari kita gelut sebaya muda pagi hari ini. Kayaknya nggak seru ya kalau hidup tuh kayak nggak gelut gitu kan. Nah, jadi pergelutan kali ini aku baru aja ngetandingin lagu antara Hong Join yang judulnya Miss I Thrift Everything sama Etik Kettle yang judulnya Stole the Show. Dan yang jadi menangnya adalah si Etik Kettle ini yang judulnya Stole the Show ya sebaya muda. Jadi ini tuh kayak orang-orang gitu kan, kayak di tengah ramainya acara tiba-tiba mata kamu tuh kayak tertuju sama dia gitu loh. Kalau versi Indonesia tuh dari banyaknya insan di dunia, mengapa dirimulah yang aku sangkal gitu. Atau gak gitu kayak perahu kertasnya mau di Ayunda gitu kan, dari miliar-miliar manusia ujung-ujungnya kayak aku tuh cuma lihat kamu doang gitu. Ada gak sih kamu momen kayak gitu juga pas lagi ketemu orang di mall atau lagi di acara kampus gitu kan, lagi rame-ramenya tiba-tiba mata kamu tuh kekunci stang gitu kan, sama kepala kamu ngelihat ini orang, wah ganteng banget sih.

0: Udah siap ngerebutin lagu jagoanmu di tanding lagu? Buruan sikat sekarang cuma di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Live Love Love Kalimaya Baskara.
2: Gimana so far kehidupan kamu di bulan Juni ini sebagai muda? Jujur gak kerasa kayak tiba-tiba udah bulan ke-6 aja. Kayak udah setengah tahun, udah setengah tahun aja tahun 2026. Kayak perasaan baru kemarin gitu kan, bulan Januari. Mungkin buat kamu kerasanya lambat ya, tapi buat aku jujur secepat itu gitu. Mungkin karena di tahun ini ngerasa jadi lebih cepat. Karena apa ya? Mungkin karena back again aku suka dengan kehidupan yang lempeng, dan sekarang hidup aku jadi lempeng-lempeng aja. Jadi makanya kerasa kayak cepet aja gitu. Nah kalau kamu gimana? Kamu lebih suka dengan kehidupan yang lempeng atau kehidupan yang dar-dar-dar? Coba dong kasih tahu aku sambil dengerin. Ini tanding lagunya itu adalah kayak basic dari lagu yang sering banget kamu request. Kali ini aku bakal nandingin lagunya Nicky Baker sama Raisa nih sebaya muda. Kira-kira siapa ya yang menang?

Ya sebenarnya udah gak kerasa, ternyata udah 2 jam aja, 3 jam bahkan aku nemenin kamu pagi hari ini di program TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So thank you so much udah seru-seruan 3 jam ini barengan sama Hitsmaker Diva. Ketemu lagi di TGIM lainnya yang bakal nemenin kamu every weekend dari jam 6 sampai jam 9 pagi. So keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. And bye-bye with Samuel Cipta, jaga terasa.

0: Langkah kanan, kiri, terus goyang. Aduh, duh, dengkulku.
1: Mbak, itu bukan shuffle. Itu ngilir kaki sendiri namanya.
2: Supaya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
3: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

0: lucu.
1: Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nikki Baker featuring Andi Rianto.

0: Gaslah OTW dengerin Spal Spil di Radio Jagoanmu Kalimaya Baskara. Stay tune.
1: Sebagai muda, kalau mau interview kerja emang bisa bikin deg-degan ya. Apalagi kalau skill ngomong masih kurang. Tapi tenang, ada AI yang sekarang bisa bantu latihan dengan real-time voice interaction. Coba deh pakai Overgoose, partner interview pribadi yang kasih simulasi real-time. Tinggal nyalain fitur suara, nanti dia bakal kasih pertanyaan ala HRD. Beneran, kayak tell me about yourself. Jawabannya ada di script yang siap pakai. Terus jawabannya gimana? Ada dong, dia juga bikinin kita script yang siap pakai. Lalu, kamu juga bisa explore ChatGPT dengan voice input, kasih prompt seperti act as an interviewer for a graphic design position. Lalu, nyalakan voice input pakai tool seperti Specify. ChatGPT bakal balas layaknya HRD sungguhan loh sebagai muda. Bahkan bisa disesuaikan gaya interviewnya. Yaudah, coba sekarang biar makin siap tuh kamu dapat pekerjaan di 2025.

0: Kui Kepoin, single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neo.

0: chemistry.
1: Enaknya jadi cewek gak bisa nyetir mobil, cuma tinggal duduk manis terus disetirin. Passenger Princess, Perry.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Ri, kamu udah pernah gak sih ngerasain kayak udah ngalamin suatu kejadian sebelumnya, padahal baru pertama kali?
2: Wah, pernah banget. Itu kan namanya dejavu. Iya kan? Aneh banget gitu rasanya.
1: Iya, bener. Jadi sebenarnya dejavu itu ada penjelasan ilmiahnya loh.
2: Serius? Apa sih penyebabnya?
1: Nah, menurut penelitian, dejavu itu muncul karena otak kita kayak salah baca memori. Jadi ada bagian otak yang bertugas mengenali hal-hal baru dan yang udah pernah kita alami.
2: Jadi kayak otaknya ketuker gitu ya? Kayak ini baru, tapi otaknya nganggep udah pernah.
1: Tepat banget, otak kita lagi kebingungan mengelola informasi. Makanya kita merasa seperti pernah mengalami situasi itu sebelumnya.
2: Wah, jadi sebenarnya gak ada hal mistis ya di balik dejavu itu?
1: Iya, gak ada yang mistis. Ini cuma otak kita yang seolah-olah bikin error kecil waktu memproses ingatan.
2: Ternyata simpel juga ya penjelasannya. Padahal rasanya bikin merinding gitu loh.
1: Iya kan? Jadi kalau ngerasa dejavu lagi, inget aja itu cuma otak kamu yang lagi salah memproses informasi. Nah, sebagai muda, dejavu, meski terasa aneh dan misterius, sebenarnya ini tuh fenomena otak yang memproses informasi dengan cara yang sedikit keliru.

0: Katanya sibuk, tapi kok aku lihat dia duet TikTok bareng mantannya.
1: Aduh, aku tahu pantun ubur-ubur ikan lele yang dia buat itu pasti nyindir aku kan.
0: Radio Kalimaya Baskara nemenin kamu di dunia nyata sampai dunia tipu-tipu. FYP juga dijabanin.

0: Kalimah Baskara di Radio Revolution.
1: Semuanya muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimah Most Wanted Hits minggu ini.
2: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

0: Dance Beacon 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power Number
1: 1. Ternyata film yang budgetnya tuh murah atau yang super hemat ternyata bisa nembus box office juga loh. Kayak Obsession nih sebaya muda. Jadi kalau ngomongin persaingan ketat film-film horor di tahun 2026 ya, Obsession karya dari sutradara Carrie Baker ini ngecatatin sejarah baru di box office global. Kenapa? Cinemax tuh bilang gitu kan, walaupun posisi di puncak box office minggu kemarin gitu kan direbut sama Scary Movie dengan pendapatan di 105 juta US dollar, tapi gitu kan si Obsession itu masih ada di kunci stang sama netizen nih sebaya muda. Soalnya si film indie ini sebaya muda berhasil ngantongin 25,6 juta US dollar gitu, cuman di pasar domestik doang. Dan yang lebih keren lagi, angka ini tuh cuman turun sekitar 7% dibandingin sama minggu sebelumnya. Jadi kalau ngomongin sih kesuksesan Obsession itu emang udah rame banget, dan katanya sih bahkan jadi film pertama di abad ke-21 dengan biaya produksi di bawah 1 juta US dollar tapi ngedapetin pendapatannya tembus dari 200 juta US di seluruh dunia. So kamu udah nonton Obsession belum sebaya muda?
2: Number 2.
1: Yang lain harap minggir, raja terakhir di dunia perabang-abangan game bakal launching sebaya muda. Jadi kamu tahu kan kalau GTA 6 itu bakal dirilis November tahun ini, dan akhirnya banyak banget game-game yang harusnya dirilis bulan November pada mundur duluan nih. Keder, takut kalah saing sama GTA 6. Tapi beda sama tangguhnya Godzilla dan Barbie Rewind sebaya muda. Kenapa? Karena dua game ini mereka tuh tetap maju terus tanpa mundur gitu. Bahkan gitu kan, Godzilla Remaster bakal dirilis duluan tanggal 3 November 2026. Nah kalau si unyu Barbie, dia bakal rilis tanggal 12 November tahun 2026 nih sebaya muda. Jadi di Barbie ini bakal ngebawa kamu nostalgia ke game Barbie jadul tapi rasa modern. Jadinya kamu nungguin yang mana, Barbie, Godzilla, or GTA 6 sebaya muda?
2: Number 3.
1: Yang masih cari nobar gratisan, kata aku sih bolehlah ya dapat info ini. Soalnya USSP tuh bilang FIFA udah resmi ngasih tahu kita tentang harga tiketnya nih sebaya muda. Jadi start harga tiketnya sih ada di 1,8 juta ya per orang. Tapi buat harga final di tanggal 19 Juli di MetLife Stadium di New Jersey, harganya tuh naik di 186 juta dong. Dan sementara buat paket hospitality itu dijual dari harga 73.200 US dollar atau sekitar 1,3 miliar. Dan yang bikin rame, harga itu sebenarnya bakal terus berubah gitu loh. Soalnya FIFA nerapin sistem dynamic pricing. Jadi lewat sistem ini, harga tiket tuh bisa naik atau turun gitu kan. Yang ngikutin tingkat perminatan dan juga ketersediaan kursi. Jadi, buat kamu gimana? Apakah tertarik nih buat ngabisin uang bermiliar-miliar buat nonton pertandingan langsung di pusatnya?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Another song.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Heh, udah jam istirahat. Ayo bangun.
4: Hah, kelasnya udah selesai.
3: Udah, kamu tidur sih.
4: Duh, maaf. Siang-siang ini emang bawaannya pengen tidur. Abis ini masih ada kelas lagi ya?
3: Oh no, jam rawan. Di jam-jam segini emang kalau nggak ngantuk ya lapar. Bikin cranky dan mood langsung drop. Padahal hari masih panjang. Untung ada R12. Bisa bikin mood anti-drop pakai lagu-lagu anti-flop. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Only on Kalimaya Baskara. Yuk dengerin.
5: 1.1 bring it. 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Jam 12, waktunya aku nemenin kamu sebaya muda dengan lagu-lagu yang keren-keren banget pastinya di malam Sabtu ya. Jadi bukan malam Minggu tapi malam Sabtu yang hari Jumatnya ngerasa kayak wah udah mulai kendor nih karena aroma-aroma weekendnya udah kental banget sini gitu ya. Bakal aku refresh lagi, recharge lagi sampai nanti jam 2 siang di program Request 12. Langsung aja gabungan di 0822 622 0021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang.

0: Kamu habis dari mana?
1: Habis makan di pantry. Kamu udah makan?
0: Udah sih, tadinya mau ngajak kamu. Tapi emangnya kamu gak bosen ya makan sendiri terus?
1: Ah enggak, udah biasa. Iyalah gak bosen, kan ditemenin Radio Kalimaya Baskara. Yuk ikutan, tune in ke Radio Kalimaya Baskara. Ada R12 yang siap nemenin lunch kamu biar gak sendirian. Setiap hari dari jam 12 sampai jam 2 siang. Stay

Coba deh kamu bilang ke temen kamu gitu kan, kalau aku tuh suka loh sama drama yang kamu bikin, kayak seolah-olah aku tuh yang jadi paling jahat. Emang kamu pembaik, aku penjahatnya memang. It's okay, gak apa-apa, sebaya muda. Anyways ya, ngomongin soal drama-drama nih, kali ini aku gak akan ngebahas drama, tapi aku bakal ngebahas yang lagi rame banget. Satu dunia kan emang lagi ini ya, lagi demam-demamnya sama pesta bola. Dan kali ini aku bakal ngebahas soal pesta bola dunia datang dari Shakira. So, kenapa Shakira? Apakah Shakira akan ngebawa kita nyanyi Waka Waka? Tentu enggak. Nah, kira-kira ada yang tahu enggak Shakira bakal ngajak kita nyanyi apa nih di OST buat pesta bola kali ini?

0: Halo Akmal, sibuk gak?
1: Enggak sih, kenapa?
0: Kita kan mau ngadain konser ya buat ulang tahun jurusan. Kayaknya udah harus nyiapin nih konsep sama list artisnya mulai dari sekarang. Kamu kan update banget tuh tentang musik-musik. Boleh bantu gak ya? Nanti aku bantu juga kok.
1: Oh aman kok, nanti aku kirimin secepatnya ya.
0: Mau jadi orang paling update tentang musik kayak dia? Gampang. Caranya, tune in ke Radio Kalimaya Baskara dan dengerin R12 setiap hari. Dari jam 12 sampai jam 2 siang. Terus, udah. Pasti kamu langsung tuh tahu info-info terupdate tentang musik. Jangan sampai ketinggalan ya.

0: 101.1 Your Friendly Hit Station.
1: Apakah Waka Waka akan menjadi lagu yang akan muncul di lagu atau di FYP kamu sebaya muda? Kayaknya Waka Waka bakal kegeser deh, soalnya Shakira gitu kan, dan barengan sama musisi Afrobeats asal Nigeria Burna Boy baru aja nih ngeramein upacara pembukaan Piala Dunia 2026 di Stadion Azteca Mexico City di hari Kamis kemarin nih. Jadi lewat penampilannya si Shakira gitu kan, itu benar-benar kayak ditandain mulainya nih pesta sepak bola terbesar di dunia. Bahkan Boy itu bilang gitu kan, kalau di upacara pembukaannya ini itu disiarin di berbagai negara. Shakira itu tampil mencolok banget dengan baju warna kuning terang gitu kan, dan ada pakai rok warna putih. Dia datang dari tengah-tengah gitu kan, langsung barengan sama penari latar dengan kostum yang warnanya putih kuning gitu kan. Jadi katanya sih replika trofi Piala Dunia tahun ini ya sebenarnya udah, dan penampilan ini makin keren banget apalagi pas Burna Boy gabung di atas, jadi kayak makin lah Latina ini. So kalau kamu gimana sebaya muda, apakah kemarin nonton juga dan ngerasa kayaknya memang Shakira tuh cocok deh jadi OST atau pengisi atau face of FIFA?

0: of your day.
1: I'm sorry. Aku juga mau ngomong saya I'm sorry deh sebagai muda kayak lagunya NF featuring sama James Arthur. Sorry kenapa? I feel sorry karena aku nggak bisa ngeplay lagu kamu kalau misalnya lagunya tuh nggak sesuai sama formatnya. Jadi lagunya tahun 2021 sampai 2026 pop R&B boleh banget. Kalau kamu request lagu Hibdut, aku masih belum bisa play. Terus juga lagu-lagu di tahun 2020 masih belum bisa juga. So buat kamu yang pengen request lagu langsung aja di 0822-622-3021 atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang karena udah ada beberapa requestan yang masuk. Jadi tadi ada kamu yang request lagunya Cat's Eye yang Game Boy, terus juga Pink Panthers featuring sama Zara Larsson Stateside, terus ada kamu yang request lagunya Katy Perry Band-Aid, terus juga ada lagunya Joe Jonas yang What This Could Be. So aku masih terima requestan sampai jam 2 siang. Yuk, yang lagu Indonesianya boleh banget request sekarang juga ya, barengan sama lagu Will Lightning Cinematic.

Aku tuh heran banget ya sama Gen Z gitu, kayak termasuk dengan diri aku sendiri yang as a Gen Z, kayak takut banget gitu ya. Kayak misalnya nih, takut banget happy, karena kalau lagi happy tuh sebenarnya nggak takut ya, cuman kayak ada momen di mana aduh, ntar kalau aku happy ntar aku bakal kena kesedihan apa nih ya, bakal ada kesialan apa ya di balik ini. Atau kalau misalnya nih kamu lagi jatuh cinta, lagi butterfly era gitu kan, kamu akan berpikir kira-kira ini orang nanti bakal nyakitin aku modelnya kayak gimana ya. Nah itu kayak selalu ada aja di otaknya Gen Z gitu kan, kayak bener-bener ya udahlah, ketika sesuatu itu lagi berjalan sesuai dengan yang seharusnya, harusnya kita tuh kayak nggak usah khawatir, dan kita tuh kayak nggak perlu berpikir aduh nanti gimana ya, aduh itu nggak perlu kan sebagai bunda, karena itu kayak nggak penting banget. Nah kalau kamu ngira kayaknya cuma kamu doang yang selalu berpikir setiap kali semua berjalan in the good ways, berjalan sesuai dengan patternnya, kamu akan ngerasa kayaknya ada yang janggal, nggak sendiri, soalnya Gracie Abrams juga lagi ngerasa jujur janggal gitu. Nah emang kenapa nih jujur janggal versi Gracie Abrams?

0: Special Beats Halimaya Baskara.
1: Jujur janggal, ini versi Gracie Abrams tuh adalah dia tuh kayak ada di momen dimana lagi jatuh cinta banget, lagi bener-bener kecintaan banget gitu kan, barengan sama pacarnya Paul Mescal, sampai dia tuh ada di momen dimana, aduh aku tuh takut banget deh, gak bisa nulis lagu patah hati gitu kan, karena saking udah kecintaan banget nih. Apalagi kalau kita tahu nih sebenarnya Gracie Abrams kan emang dikenal dengan lagu-lagu patah hati, contohnya Dead So True, I Love You, I'm Sorry, dan lagu ini tuh kayak bener-bener yang kayak ngena banget gitu kan, patah hatinya. Apalagi gitu kan, sekarang dia tuh lagi bahagia banget barengan sih sama Paul Mescal ya, dan hubungan yang stabil dan bahagia ini justru nunjukin kayak apa ya, memunculkan kekhawatiran di mana si Gracie Abrams tuh kayak takut dia enggak bisa lagi nih nulis lagu patah hati gitu. Karena Boy tuh bilang, "Aku tuh sempat khawatir loh, karena aku tuh kayak aduh gimana ya ntar kalau di masa depan aku enggak bisa bikin lagu patah hati lagi karena aku kayak terlalu happy sekarang gitu." Tapi kekhawatiran itu kayak berhasil ditepis gitu. Kenapa? Karena barengan sama produser dan kolaborator setianya Aaron Dessner, si personil band dari National itu ngebantu Gracie Abrams tuh buat dapat inspirasi lagi bermusik untuk menciptakan lagu galau untuk kita nih Gen Z. Jadi tenang, OST galau kamu tidak akan berhenti karena Gracie Abrams akan terus mengasup kita dengan lagu-lagu galaunya.

0: Always With You, Kalibaya Baskara.
1: Anyway, kita barusan dengar lagunya Adinda Salahita featuring sama Mugare yang judulnya Cara Terbaik gitu. Tapi kalau kata aku sih, cara terbaik mencintai seseorang tuh ya harus diperjuangin, bukan malah direlakan buat pergi gitu. Karena aku kurang setuju dengan konsep jatuh cinta tertinggi adalah merelakan dia bahagia yang sama yang lain. Enggak, jatuh cinta tertinggi adalah dia harus bahagia sama aku, bukan bahagia sama orang lain. Aneh banget kalau kalian punya prinsip kayak gitu nih sebaya muda. Tapi kalau ngomongin jatuh cinta ya, kebahagiaan jatohnya, beberapa tahun lalu kita dibikin gagal move on total barengan sama lagunya Joji yang Glimpse of Us. Lagu itu kataku, Joji itu padahal awalnya tuh kayak gak bikin lagu genre-genre sedih gitu kan. Sekali bikin lagu genre sedih, Glimpse of Us, langsung gitu kayak satu dunia nih dari kutub utara sampai kutub selatan rasanya tuh dibikin galau sama lagunya Doi gitu kan. Kayak bayangin, itu lagu jahat banget. Kataku di dunia ini masih belum ada menggantikan jahatnya lagu Joji yang Glimpse of Us kalau versi aku. So kalau versi kamu, lagu jahat versi kamu apa? Coba kasih tahu aku, karena habis ini aku bakal ngebahas soal Joji yang punya album deluxe terbaru loh.

stuck on you banget sih aku sebaya muda, benar-benar nggak bisa deh kalau nggak ada kamu gitu kan, apalagi nemenin aku siaran di program Request 12. And back again, we akan ngebahas soal si Joji ini yang benar-benar mengeluarkan lagu jahat gitu. Kayak kata aku, Joji stop deh ngeluarin lagu-lagu jahat yang emang benar-benar saking relate itu sampai kayak ngerasa ih, tersadar bahwa diri ini jahat banget gitu kan. Dan ngomongin soal Joji, dia tuh baru aja ngasih surprise ke kita dengan ngerilis lagu deluxe dari album studio keempatnya Doi yang dikasih judul Peace in the Wine gitu. By the way, kalau ngomongin si versi deluxe-nya ini, itu bakal ngeluasin lagi universe dari Peace in the Wine gitu. Karena sebelumnya di versi deluxe ini ada 9 lagu baru gitu kan, yang nampilin Doi collab barengan sama The Kid LAROI, iya sama Enima, terus ada sama Corbin, terus ada sama Yeet, pokoknya masih banyak lagi gitu kan. Dan FYI ini, Voi tuh bilang kalau versi deluxe ini juga ada 2 demo yang ditunggu-tunggu nih dan belum pernah dirilis sebelumnya. Yang pertama adalah D.Y. Kelly di tahun 2017 demo versi dari FTC. Jadi kalau ngomongin deluxe kali ini ada lagu utamanya nih. Ada yang bisa nebak gak lagu utamanya di album deluxe kali ini apa sebaya muda?

0: Always with you, Kalibaya Baskara.
1: Puncak dari kamu tuh diakuin sebagai musisi dunia tuh adalah ketika kamu tuh masuk ke dalam Billboard sebagai muda, sama nih kayak si Joji tadi gitu kan, dengan albumnya dia yang dikasih judul apa tadi tuh, Peace in the Wind, yang berhasil masuk ke posisi 5 chart Billboard 200 gitu kan. Bahkan ada di peringkat 1 tangga lagu indie store album sales, karena sekarang si Joji tuh udah jadi musisi indie sebagai muda. Dan kalau di versi deluxe-nya, Bluffin itu jadi album utama, jadi single utama gitu. Dan di Bluffin ini gak sendiri, tapi Joji barengan sama The Kid LAROI gitu kan, yang collab di lagu terbaru ini. Di sini buat vokalnya sih kayak glitch gitu kan, ya sesuai dengan vokal yang sering banget ada di Joji tuh, kayak ada glitch-glitchnya gimana gitu kan. Dan aransemennya dinamis gitu. So kalau kamu gimana nih sebaya muda, tertarik buat beli albumnya?

0: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
1: Sabi kali ya, bacain request dulu nih, sebenarnya udah banyak banget dari kamu yang udah request. Jadi ada kamu yang request lagu dari Nabila Taqiyah, Cinta Sia-Sia. Terus juga Sal Priyadi, Foto Kita Blur. Next kamu request lagu dari Say Yes to Heaven, Lana Del Rey. Terus juga All Too Well, Taylor Swift. Next kamu juga ada request lagu Nadif Basalamah ya, yang Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Jadi buat kamu yang pengen request, langsung aja gercepin, amanin playlistnya, karena aku bakal end live nanti di jam 2 siang. Caranya gampang banget, gabungnya di 0822 622 3021, atau di Instagram sama live TikTok aku di @kalimaya_malang buat request lagu favorit kamu.

0: Bin Paling Maya Baskara.
1: Billboard, semuanya pada pengen ada di Billboard. Gak cuman musisi Hollywood aja, Korea pun, Indonesia juga kalau bisa gitu ya. Kayak bener-bener kalau bisa masuk Billboard, masuk deh di Billboard. Karena bener-bener Billboard itu jadi apa ya, tangga lagu yang menentukan apakah kamu itu memang seterkenal itu jadi penyanyi gitu kan. Nah, bahkan yang udah senior-senior pun ya itu juga masih tetap terus mempertahankan chartnya di Billboard ya. Salah satunya Ariana Grande nih sebagai yang muda, yang baru aja nunjukin posisinya di puncak industri global. Karena kan Doi barusan aja comeback dengan lagu yang judulnya Hate That I Made You Love Me. Kali ini langsung naik ke atas nih sebagai muda gitu kan, masuk ke Hot 100 Billboard. Dan juga lewat pencapaian ini ya, itu ngebawa si Ariana Grande itu masuk ke dalam klub elit yang punya 10 lagu nomor 1 sepanjang sejarah. Lewat ungkapan di IG-nya sih, si Ariana tuh bilang kalau dia tuh kayak gak percaya dan keren banget gitu sama Ariana Naters gitu kan, karena udah ngebikin lagu dia tuh jadi naik ke puncak top of the top gitu. So kalau kamu gimana waktu dengar lagu Hate That I Made You Love Me?

Jangan diem-diem aja, gabungan yuk di WhatsApp Radio Kalimaya Baskara di 0822-622-3021, Instagram, X, dan TikTok @kalimaya_malang. Shh, kamu juga bisa dengerin radio jagoanmu ini via Radio Garden dan website sonora.id. So, stay tune!

0: bersama
1: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
2: Buat kamu yang suka sama R&B pasti gak asing banget sama Flow. Karena Flow tuh kayak, aku tahu pertama kali Flow tuh dengan lagunya judulnya Cardbox gitu kan. Jadi Cardbox tuh kayak lagu debutnya Flow. Terus dari situ aku langsung nyantol banget sama musiknya Flow. Jadi kali ini trio R&B asal London Flow balik ke album kedua mereka gitu kan, yang dikasih judul Don't Break Her Heart di tanggal 5 Juni kemarin. By the way, lagu itu jadi rilisan ketiga gitu kan di album The Next yang katanya The Therapy at the Club gitu kan, setelah lagu pertama Lick It dan juga title track. Jadi albumnya nih ada 16 lagu yang bakal dirilis tanggal 24 Juni besok gitu kan. Dan ini tuh kayak jadi The Next dari album Access All Area di tahun 2024, dan sempat masuk di nominasi Best Progressive R&B Album di ajang Grammy Awards. Jadi kalau ngomongin Don't Break Her Heart itu dengan awalnya lagunya tuh kayak sisterhood gitu. Jadi Georgia, Stella sama Rini tuh bilang kalau ya siapapun yang pengen ngejalin hubungan dengan sahabat mereka itu harus dijaga dengan baik gitu. So kalau kamu gimana nih, siapa girls bestie kamu? Coba dong spill temen-temen ciwi-ciwi kamu yang udah sehati, sejantung, sehidup sama kamu.

Asli, beneran red flag banget deh kalau kamu kudet info dan lagu hits Bay Muda. Gak pakai lama, buruan dengerin Request 12 tiap hari jam 12 siang di Radio Kalimaya Baskara ya. Stay tune!

0: your day kali Maya Baskara.
1: Gimana lagu Sienna Spiro The Visitor, apakah sudah mencerminkan kisah cinta kamu nih sebaya muda? Tapi kalau aku tuh udah ngebikin kamu sedih, aku bakal bikin kamu happy barengan. Ini kayak big project antara Hype Girls gitu kan. Kenapa? Karena Cat's Eye Global Idol Global Group sama Lisa Rafim dan juga Eyelid gitu kan, yang notabene Korea-Korea ketemu sama Idol Global Group bakal kayak gimana? Bakal jadi sekeren itu. Karena mereka baru aja gitu kan collab gitu dengan satu proyek yang namanya Iconic by Mistake. By the way, kalau kata Kreatif Diksi, album ini barusan banget dirilis tanggal 12 gitu kan, dan total ada 14 member bener-bener dari 3 girl group. Dan kalau kamu tahu ya, pembagian buat line up nyanyinya tuh sama semuanya, adil banget, dance-nya keren banget. Kataku sih ini baru hype gitu. Bahkan udah ada MV-nya, kamu bisa langsung cek aja seberapa kerennya mereka gitu kan. Jadi visualnya tuh kayak bener-bener yang dramatik, yang kayak gak nyangka banget Eyelid bisa ada di konsep yang sama kayak antara Lisa Rafim dan juga sama Cat's Eye. Terdengar kayaknya gak mungkin gak cocok, tapi ternyata cocok banget dong.

Chara. News highlight only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Still on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai semuanya muda, welcome back again with me Hitsmaker Diva di program News Highlight. Dan in this economy ya, kamu tuh pernah gak sih ada di momen dimana belanja tinggal cap-cip-cup doang, gak pakai mikir gitu kan. Pas pulang belanja, tiba-tiba dompet kamu tuh langsung minta cuti. Nah, ini tuh ternyata gak cuman terjadi di kamu aja loh semuanya muda. Jadi ada nih data dari survei penjualan eceran Bank Indonesia Malang yang nunjukin kalau ternyata penjualan eceran di bulan Mei 2026 itu kayak terkontraksi gitu loh, di 2,53% dibanding sama bulan sebelumnya. FYI, buat penurunan terbesar itu ada di kelompok barang budaya dan rekreasi, makanan, minuman, dan juga kendaraan. Nah, emang alasannya kenapa, Div? Jadi salah satu penyebabnya ya, soalnya masyarakat tuh udah mulai selektif gitu loh buat berbelanja dan

0: cenderung nunda gitu loh buat beli-beli sesuatu yang sekiranya belum dibutuhin banget. Tapi tenang sebaya muda, gak semua sektor tuh lesu. Barang kebutuhan rumah tangga, aksesoris itu masih jadi pertumbuhan yang cukup positif naik nih. Dan artinya orang-orang tuh masih kok belanja, tapi sekarang mereka tuh lebih fokusnya tuh ke kebutuhan prioritas dulu, baru yang lain-lain. Nah kalau kamu sendiri gimana nih sebaya muda? Akhir-akhir ini kamu lagi jadi tim hemat atau tim yang langsung check out tanpa pikir panjang? So, kamu penasaran kan dengan news highlight lainnya? And see you di next news highlight lainnya di radio kesayangan kamu, Kalimaya Baskara.
1: News highlight only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, Ningyu Hits Power.
2: Listen up.
3: Your favorite music station.
4: The most explosive.

0: Hi people, welcome to the greatest monument in town.
1: Bagus banget deh video kakak ini. Kayak kenal monumen yang di Paris nggak sih?
0: Senajan sampun siap, monggo sarangan bersani aktivitas wargi dateng meriki.
1: Loh, kok bahasa Jawa? Ya ampun, di Indonesia toh ternyata. Cuma di Radio Kalimaya Baskara, kamu bisa cari info seputar dunia dan seisinya.
2: Listen up.
3: Your favorite music station.
4: The most explosive.
5: Kalimaya Baskara.
0: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimayan Most Wanted Hits minggu ini.
1: Ini aku udah di tahap fix kecintaan pakai banget, nggak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tennant.

0: Kui Kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neo.

3. Enaknya jadi cewek gak bisa nyetir mobil, cuma tinggal duduk manis terus disetirin. Passenger Princess, Perry.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Kepo, episode Fakta Menarik Tentang Madu.
2: Eh, kamu tahu nggak kalau ada makanan yang nggak pernah busuk?
3: Hah? Makanan nggak pernah busuk? Apa tuh?
2: Madu.
3: Wah, seriusan?
2: Terus madu tuh satu-satunya makanan yang bisa bertahan ribuan tahun tanpa rusak.
3: Gimana bisa sih?
2: Iya, karena madu punya sifat antibakteri alami dan kadar air yang rendah. Bakteri tuh nggak bisa hidup di dalamnya. Ditambah lagi kalau penyimpanannya benar bisa awet sampai ribuan tahun.
3: Wow, jadi kayak kalau nemu madu dari zaman Mesir kuno, masih bisa dimakan ya?
2: Bener banget. Bahkan madu yang ditemukan di makam para Fir'aun masih layak dikonsumsi. Ajaib kan?
3: Wah, keren banget sih. Gak nyangka loh, madu punya superpower kayak gitu. Pantesan ya, dari dulu sampai sekarang, orang-orang selalu pakai madu.
2: Madu satu-satunya makanan yang tak pernah busuk. Dalam kondisi penyimpanan yang tepat, madu bisa bertahan selama ribuan tahun loh. Siap buat ngestok madu di rumah. Yuk kenal lebih dalam manfaat makanan alami ini.
4: Good songs, good news, good vibes only. Feature on Kalimaya Baskara.
5: Wait a minute. Gaslah OTW dengerin Spal Spill di Radio Jagoanmu, Kalimaya Baskara. Stay tuned.
6: Hey Sebaya Muda, hari ini kita bakal kupas tuntas teori kenapa Indomie goreng gak pernah gagal jadi pemersatu bangsa. Siapa sih yang bisa nolak kelezatan Indomie goreng? Yuk kita gali alasan kenapa mie instan yang satu ini selalu berhasil menyatukan kita semua. Yang pertama, rasa yang universalis. Indomie goreng punya rasa yang gak ada duanya. Dari yang pedas, manis, sampai gurih. Semua bisa ketemu di satu mangkok. Tiap orang pasti punya favoritnya sendiri. Tapi yang pasti, semua setuju kalau Indomie itu enak. Rasa yang bikin semua orang tersenyum, cocok untuk segala usia. Dan yang kedua, mudah ditemukan dan terjangkau. Mau di kota besar atau di desa terpelosok, Indomie itu selalu ada. Harganya yang terjangkau bikin semua orang bisa menikmatinya kapan aja. Jadi, gak heran nih Sebaya Muda kalau mie ini jadi makanan yang sering disajikan di berbagai acara. Mulai dari kumpul keluarga sampai pesta besar-besaran. Yang ketiga, cocok untuk segala situasi. Indomie goreng itu serba bisa deh. Mau jadi cemilan saat nonton film, teman makan nasi, atau bahkan menu utama saat malas masak. Indomie bisa jadi solusi. Kepraktisannya bikin semua orang bisa menikmati mie tanpa ribet. Dan keempat, ada pengalaman bersama. Makan Indomie itu bukan sekedar mengisi perut, tapi juga pengalaman berbagi. Mulai dari masak bareng, sajiin di mangkuk yang sama, sampai berbagi bumbu. Semua jadi momen seru yang bikin kita lebih dekat nih Sebaya Muda. Indomie mengajarkan kita bahwa makanan bisa jadi jembatan untuk menjalin hubungan. Dan teori yang terakhir adalah kreativitas tanpa batas. Siapa bilang sih Indomie cuma bisa dimasak dengan cara itu-itu aja? Banyak cara untuk menyajikan Indomie, dari ditambah telur, sayuran, sampai sambel. Bahkan kadang muncul kayak ramen-ramen hack atau Indomie hack gitu ya, yang setiap orang tuh punya resep rahasia masing-masing. Dan itu bisa jadi obrolan yang asik banget, bikin kita saling berbagi ide dan berinovasi dalam memasak Indomie. Nah, itulah dia teori kenapa Indomie goreng gak pernah gagal jadi pemersatu bangsa. Mie instan ini memang lebih dari sekedar makanan Sebaya Muda, tapi simbol persatuan yang bikin kita semua bisa berkumpul dan berbagi kebahagiaan. Jadi, kapan kita makan Indomie bareng nih?
4: Radio Kalimaya Baskara, setia di setiap...

panggilan buat si paling hits. Gas Goy, dengerin radio Kalimaya Baskara kapan aja dan di mana aja. Via sonora.id dan Radio Garden. Anti FOMO-FOMO Club soal update info, lagu, dan trending topik yang lagi viral banget nih. Follow juga Instagram, Facebook, Twitter, dan YouTube kita di @kalimaya_malangsw_muda. So, stay tune. Semua ada di radio favoritmu ini.

0: Duh, kalian ngerasa nggak sih kalau hidup tuh ngebosenin, gini-gini aja?
1: Iya sih, coba aja ya hidup kita ada soundtracknya, pasti seru.
2: Mau hidup kamu lebih berwarna? Dengerin Radio Kalimaya Baskara, biar hidup kamu ada cerita dan soundtracknya.

0: might as well face it, you're addicted to love.
1: Today's Big On 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Number 1.
3: Ternyata film yang budgetnya tuh murah atau yang super hemat ternyata bisa nembus box office juga loh. Kayak Obsession nih sebaya muda. Jadi, kalau ngomongin persaingan ketat film-film horor di tahun 2026 ya, Obsession karya dari sutradara Carrie Baker ini ngecatatin sejarah baru di box office global. Kenapa? Cinemax tuh bilang gitu kan, walaupun posisi di puncak box office minggu kemarin gitu kan direbut sama Scary Movie dengan pendapatan di 105 juta US dollar, tapi gitu kan si Obsession itu masih ada di kunci stang sama netizen nih sebaya muda. Soalnya si film indie ini sebaya muda berhasil ngantongin 25,6 juta US dollar gitu, cuman di pasar domestik doang. Dan yang lebih keren lagi, angka ini tuh cuman turun sekitar 7% dibandingin sama minggu sebelumnya. Jadi kalau ngomongin si kesuksesan Obsession itu emang udah rame banget, dan katanya sih bahkan jadi film pertama di abad ke-21 dengan biaya produksi di bawah 1 juta US dollar, tapi ngedapetin pendapatannya tembus dari 200 juta US di seluruh dunia. So kamu udah nonton Obsession belum sebaya muda?
2: Number 2.
3: Yang lain harap minggir, raja terakhir di dunia perabang-abangan game bakal launching sebaya muda. Jadi kamu tahu kan kalau GTA 6 itu bakal dirilis November tahun ini, dan akhirnya banyak banget game-game yang harusnya dirilis bulan November pada mundur duluan nih. Keder, takut kalah saing sama GTA 6. Tapi beda sama tangguhnya Godzilla dan Barbie Rewind sebaya muda. Kenapa? Karena dua game ini mereka tuh tetap maju terus tanpa mundur gitu. Bahkan gitu kan, Godzilla Remaster bakal dirilis duluan tanggal 3 November 2026. Nah, kalau si Unyu Barbie, dia bakal rilis tanggal 12 November tahun 2026 nih sebaya muda. Jadi di Barbie ini bakal ngebawa kamu nostalgia ke game Barbie jadul tapi rasa modern. Jadinya kamu nungguin yang mana? Barbie, Godzilla, or GTA 6 sebaya muda?
2: Number 3.
3: Yang masih cari nobar gratisan, kata aku sih boleh lah ya dapat info ini. Soalnya USSP tuh bilang FIFA udah resmi ngasih tahu kita tentang harga tiketnya nih sebaya muda. Jadi start harga tiketnya sih ada di 1,8 juta ya per orang. Tapi buat harga final di tanggal 19 Juli di MetLife Stadium di New Jersey, harganya tuh naik di 186 juta dong. Dan sementara buat paket hospitality itu dijual dari harga 73.200 US dollar atau sekitar 1,3 miliar. Dan yang bikin rame, harga itu sebenarnya bakal terus berubah gitu loh. Soalnya FIFA nerapin sistem dynamic pricing. Jadi lewat sistem ini, harga tiket tuh bisa naik atau turun gitu kan. Yang ngikutin tingkat perminatan dan juga ketersediaan kursi. Jadi, buat kamu gimana? Apakah tertarik nih buat ngabisin uang bermiliar-miliar buat nonton pertandingan langsung di pusatnya?
1: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

0: Katanya ini tuh bisa bikin glowing kayak artis Korea.
1: Duh, tapi kok,
2: Mbak, itu buat kulit berminyak loh.
0: Walah, pantes. Kok mukaku rasanya makin kering kayak di gurun.

0: BM Muda, ini dia juara international hit single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Ini aku udah di tahap fix kecintaan pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tennant.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neo.

Enaknya jadi cewek gak bisa nyetir mobil, cuma tinggal duduk manis terus disetirin. Passenger Princess, Perry.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Number 1.
1: Ternyata film yang budgetnya tuh murah atau yang super hemat ternyata bisa nembus box office juga loh. Kayak Obsession nih sebagai muda. Jadi kalau ngomongin persaingan ketat film-film horor di tahun 2026 ya, Obsession karya dari sutradara Carrie Baker ini ngecatatin sejarah baru di box office global. Kenapa? Cinemax tuh bilang gitu kan, walaupun posisi di puncak box office minggu kemarin gitu kan direbut sama Scary Movie dengan pendapatan di 105 juta US dollar, tapi gitu kan si Obsession itu masih ada di kunci stang sama netizen nih sebaya muda. Soalnya si film indie ini sebaya muda berhasil ngantongin 25,6 juta US dollar gitu, cuma di pasar domestik doang. Dan yang lebih keren lagi, angka ini tuh cuman turun sekitar 7% dibandingin sama minggu sebelumnya. Jadi kalau ngomongin sih kesuksesan Obsession itu emang udah rame banget, dan katanya sih bahkan jadi film pertama di abad ke-21 dengan biaya produksi di bawah 1 juta US dollar tapi ngedapetin pendapatannya tembus dari 200 juta US di seluruh dunia. So kamu udah nonton Obsession belum sebaya muda?
2: Number 2.
1: Yang lain harap minggir, raja terakhir di dunia perabang-abangan game bakal launching sebaya muda. Jadi kamu tahu kan kalau GTA 6 itu bakal dirilis November tahun ini, dan akhirnya banyak banget game-game yang harusnya dirilis bulan November pada mundur duluan nih. Keder, takut kalah saing sama GTA 6. Tapi beda sama tangguhnya Godzilla dan Barbie Rewind sebaya muda. Kenapa? Karena dua game ini mereka tuh tetap maju terus tanpa mundur gitu. Bahkan gitu kan, Godzilla Remaster bakal dirilis duluan tanggal 3 November 2026. Nah, kalau si Unyu Barbie dia bakal rilis tanggal 12 November tahun 2026 nih sebaya muda. Jadi di Barbie ini bakal ngebawa kamu nostalgia ke game Barbie jadul tapi rasa modern. Jadinya kamu nungguin yang mana? Barbie, Godzilla, or GTA 6 sebaya muda?
2: Number 3.
1: Yang masih cari nobar gratisan, kata aku sih boleh lah ya dapat info ini. Soalnya USSP tuh bilang FIFA udah resmi ngasih tahu kita tentang harga tiketnya nih sebaya muda. Jadi start harga tiketnya sih ada di 1,8 juta ya per orang. Tapi buat harga final di tanggal 19 Juli di MetLife Stadium di New Jersey, harganya tuh naik di 186 juta dong. Dan sementara buat paket hospitality itu dijual dari harga 73.200 US dollar atau sekitar 1,3 miliar. Dan yang bikin rame, harga itu sebenarnya bakal terus berubah gitu loh. Soalnya FIFA nerapin sistem dynamic pricing. Jadi lewat sistem ini, harga tiket tuh bisa naik atau turun gitu kan. Yang ngikutin tingkat perminatan dan juga ketersediaan kursi. Jadi, buat kamu gimana? Apakah tertarik nih buat ngabisin uang bermiliar-miliar buat nonton pertandingan langsung di pusatnya?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Kepo, Kalimaya, update info. Cuma di Kepo, kamu bisa update sejuta info unik, menarik, dan inspiratif.
1: Kenapa sih kita suka menunda-nunda pekerjaan? Padahal udah tahu deadline-nya mendekat.
2: Iya, Arif. Ini dikenal sebagai procrastination. Ternyata ada hubungan sama cara kerja otak kita.
1: Serius? Kok bisa gitu?
2: Jadi gini, otak kita itu punya bagian bertanggung jawab untuk motivasi dan kontrol diri. Namanya prefrontal cortex. Tapi saat kita merasa tertekan, bagian ini bisa mati sementara.
1: Jadi saat ada tekanan, kita jadi lebih mudah menunda-nunda ya?
2: Bener banget. Saat itu terjadi, maka bagian otak yang lebih primal, yaitu amigdala, mengambil alih. Nah, amigdala ini lebih fokus pada emosi dan rasa nyaman. Sehingga kita cenderung mencari aktivitas yang bikin kita lebih bahagia.
1: Jadi, kita lebih memilih scrolling media sosial daripada ngerjain tugas yang berat gitu ya?
2: Persis, dan ini bikin lingkaran setan. Semakin kita menunda, semakin stres kita dan semakin sulit kita untuk fokus.
1: Oh, jadi kita perlu banget ya buat belajar mengelola emosi dan stres supaya bisa lebih produktif lagi.
2: Yap, salah satunya dengan membuat to-do list atau memecah

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: OMG, OMG, OMG. Lengah dikit, udah ada yang super fresh di Radio Kalimayas, Baya Muda. Gas OTW dengerin OMG, obrolan muda-mudi Gen Z setiap hari jam 4 sore. Live on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Si paling hits wajib banget buat ngobrol seru via WhatsApp calls bareng Hitsmaker di nomor 0822-622-0021. Cuma di OMG yang bikin sore kamu makin asik. So, stay tuned.
4: Duh, kepikiran deh sama film yang tadi. Sebenarnya endingnya tuh maksudnya gimana sih?
5: Hai, masih bingung ya sama filmnya?
4: Bukannya kamu yang ada di film.
5: Cesa, bangun.
4: Oh, mimpi. Masih penasaran sama plot twist film sampai gak bawa mimpi? Aduh, kasihan banget.
6: Yuk, cari tahu sama-sama di Movie Course setiap hari Jumat dari jam 4 sampai jam 6 sore. Langsung aja tune in ke Kalimayas sekarang biar semua rasa penasaran kamu langsung kejawab.
3: Special Beats Kalimayas sekarang.
7: One, Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hai, sudah selamat sore, happy Friday. Dan akhirnya kembali lagi di OMG, obrolan muda-mudi Gen Z, special movie goers. Ya pastinya sudah di movie goers kali ini kita bakal ngobrolin banyak gitu ya. Tentang apa? Tentang film. Kita bakal update-update what's going on movie this June, sudah. Dan pastinya kita juga update-update berita tentang musik-musik di Indonesia. Kok musik sih? Film ya, sebaya muda. Kira-kira kamu ada wishlist film apa di bulan ini? Atau mungkin kamu ada update apa di bulan ini tentang movie favorit kamu? Atau aktor-aktris favorit kamu? Juga boleh banget ya di spill-spill di 0822-622-0021. Atau juga bisa nih di live itu kita di Kalimaya Lang. Dan juga di Instagram kita di Kalimaya_Malang. So, bareng sama Arbi sampai jam 6 nanti. And enjoy.

panggilan buat si paling nobar. OTW dengerin Movie Gore setiap hari Jumat jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Siapa tahu Doski ngajakin kamu movie date ya kan?

0: Perfect Day with Kalimaya Baskara.
1: Alright, sebenernya udah sebelum Arbi bacain berita-berita tentang film gitu ya. Kali ini aku pengen update-update dulu sebenernya udah di bulan Juni ini lagi ada film apa aja sih ya. Karena ini jujur di bulan Juni ini lagi lumayan banyak film-film yang lagi rame diperbincangkan. Karena kan abis ini biasanya kalau misal musim liburan gitu ya, film-film bagus tuh udah mulai naik. Nah bener aja gitu ya, yang lagi rame diomongin juga itu adalah salah satunya film Koloni sebenernya udah. Yang kemarin udah dirilis dan juga udah ditayangin di bioskop di 3 Juni 2026. Ya udah sebenarnya ini tuh kayak zombie-zombian gitu kalau misal orang bilang sebenernya udah. Nyeritain tentang Sejong ya, yang dia tuh seorang profesor ngahadirin konferensi bioteknologi. Yang mana tapi-tapi-tapi gitu ya, yang niatnya baik, acara itu berubah menjadi bencana setelah sebuah virus hasil mutasi itu nyebar, terus juga ngeinfeksi banyak orang di dalam fasilitas penelitian sebenernya udah. Ya pada akhirnya wabah itu ya bikin banyak para penyintas itu terjebak di dalam gedung yang ditutup pihak berwenang. Ya mana di tengah ancaman yang harus berkembang, mereka tuh harus berjuang untuk bertahan hidup. Udah kerasa gak sih sebenernya udah tensinya tuh ada banget gitu ya. Kayak langsung kayak pengen lari tapi gak bisa gitu. Kayak kalau misal kamu ngomongin soal film zombie juga nih, kamu teringatnya langsung film apa? Train to Busan atau zombie-zombie yang lain nih sebenernya udah.

0: Special Beats Kalimaya Baskara.
1: Kalau tadi itu ada film yang udah rilis dan lagi banyak diomongin juga. Kali ini ada juga yang lagi baru banget ya, masih anget banget. Dia tuh kayak kalau misal orang nih sekarang pengen apa ya, kayak lagi bermasalah gitu ya di sosial media. Itu kan orang-orang kayak pasti komennya kayak, aku viralin lo ya. Nah, kali ini ada yang beneran mau diviralin sebenarnya, Bunda. Dari Warkop DKI, tapi kali ini bukan reborn gitu ya. Kali ini tuh adalah kayak untuk recreate gitu ya. Dan kali ini emang filmnya berkisah tentang trio legendaris yang dulu sangat-sangat menghibur sebenarnya, Bunda. Walaupun Arbi lahirnya di tahun 2004 gitu ya. Arbi sempat kok ngelihat Warkop DKI sebenarnya, Bunda. Ada Dono Kasino dan juga Indro yang masing-masing diperankan sama Deddy Mahendra Desta, Vino J. Bastian, dan juga Tora Sudiro sebenarnya. Gimana ketiganya ini kayak punya cita-cita jadi content creator yang sukses gitu. Nah, beda sama Warkop DKI Reborn sebenarnya. Kalau Warkop DKI ini itu ya sebenarnya jokesnya ala-ala Desta, ala-ala Vino J. Bastian, dan Tora Sudiro, tapi dikemasnya melestarikan budaya dari Warkop DKI itu sendiri. Jadi Desta not trying to be Dono, terus juga Vino J. Bastian gak trying to be Kasino, so Tora Sudiron juga gak trying to be Indro juga, tapi lebih kepada kayak gimana sketsanya itu dikemas inspirasinya itu dari Warkop DKI itu sebenarnya. Jadi ini sangat fresh, sangat menarik juga kalau misal kamu sekalian pengen kayak throwback gitu ya, atau flashback, dan juga apa ya, berkenang-kenang masa kecil yang penuh tawa dengan Warkop DKI dulu sebenarnya. Kayaknya Warkop DKI yang viralin dong ini cocok banget karena udah dirilis kemarin banget sebenarnya, di 11 Juni 2026.

0: paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Special Beats Kalimaya Baskara.
2: Masih barengan sama Arbis BWD di segmen Lalu Lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini. Tepatnya di hari Jumat tanggal 12 Juni 2026 di pukul 16.33 sore. Dan buat kamu BWD yang di sore hari ini akan menuju perjalanannya dari arah Kayu Tangan menuju ke Jalan Semeru arah Barat BWD. Di sore hari ini menurut pantauan dari cctv.malangkota.go.id, arus kendaraan terpantau ramai dan juga sedikit padat ya di area Jalan Semeru. Namun kalau misal bergeser sedikit ke arah barat di area Jalan Bromo, di sore hari ini juga terpantau padat. Jadi perjalanan lancar buat kamu yang mengarah ke arah Semeru dan juga Jalan Ijen ke arah barat Sebayuda. Sementara itu kita sedikit bergeser ke arah timur di area sekitar Jalan Tugu Sebayuda. Di sore hari ini juga terpantau ramai namun masih lancar dengan sedang ada persiapan event ya sebaya muda di area sekitar Balai Kota dan juga Jalan Tugu. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely sebaya muda.
3: Make your life like a movie with Movie Girls.

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Masih ngomongin film yang juga mengingatkan kita terhadap masa kecil sebagai muda. Kalau misal kamu growing up ditemenin sama film Toy Story dari yang ke-1, ke-2, ke-3 sampai kali ini, itu bakal rilis di Toy Story ke-5 sebagai muda. Itu bakal dirilis ya di bioskop seluruh dunia pada 19 Juni 2026 sebagai muda. Tapi kali ini ada yang baru. Kira-kira what's good and what's new ya di Toy Story 5 ini. Anyways ya, yang aku baca dari BBC.news, kali ini Jesse sebagai muda itu tuh bakal mengambil alih kendali. Karena cerita ini bakal kayak fokusnya tuh ke Jesse gitu ya. Yang mana dia tuh mencoba kayak melindungi Bunny dari kecanduan nonton gadget nih sebagai muda. Sekaligus ngelihat kembali pada akhirnya Woody tuh bakal balik lagi untuk ngebantu kelompok itu sebagai muda. Jadi ini bakal relate banget sama generasi kita sekarang yang sangat-sangat chronically online, terus sangat-sangat kecanduan HP, doom scrolling, itu lagi banyak dibahas di sini. Jadi kalau misal kamu lagi punya adik-adik gitu ya, lagi punya anak-anak juga yang mungkin lagi terjebak di doom scrolling dan juga sangat-sangat apa ya, tergantung sama gadget, kayaknya film ini bisa banget jadi campaign kamu sekalian sebenarnya udah. Anyways juga dari lagu Taylor Swift ini juga bakal masuk di Toy Story 5 sebenarnya udah. Karena ini kemarin sempat dirilis juga di New York Times ya. Dari Taylor Swift bakal mengisi suara lagu gitu ya, soundtrack dari Toy Story 5 berjudul I Knew It, I Knew You sebenarnya udah. Kira-kira alurnya bakal kayak gimana dan bakal semenarik apa ya sebenarnya udah. Tapi kalau misalnya dari kamu sendiri, dari Toy Story 1 sampai 5, lebih suka yang mana nih? 1, 2, 3, 4, atau 5 ini?

0: 102.1 Good Song Best Station.
1: Kali ini masih ada juga salah satu karya terbaik juga dari anak negeri sebaya muda. Tapi kali ini bukan horor, bukan komedi kayak tadi juga ya. Dan juga ini animasi sebaya muda, masih ngomongin soal animasi. Kalau waktu itu ada Jumbo, terus juga ada banyak gitu ya film-film animasi Indonesia sekarang. Kali ini ada lagi sebaya muda bertemakan nationality, tapi bukan merah putih one for all. Kali ini lebih kepada Garuda di Dadaku sebaya muda. Film yang bakal tayang gitu ya di hari kemarin banget sebaya muda, 11 Juni 2026. Yang mana di sini itu ada Putra sebaya muda. Karakter di film Garuda di Dadaku, dia tuh kayak bocah gitu ya, pengidap asma yang pada akhirnya bercita-cita menjadi pemain timnas di Indonesia. Meski pada akhirnya dia tuh kayak dibully, sering diremahkan dan juga gagal terus di seleksi, dia tuh kayak nggak pernah menyerah sebaya muda. Dan pertemuannya dengan sosok Garuda ajaib, namanya itu adalah Gaga, itu membuka kesempatan baru sebaya muda. Jadi ada kayak fiksi-fiksinya kartun gitulah ya, menarik banget sebaya muda. Dan Putra kemudian itu juga ngejalani perjalanan yang mengajarkannya tentang kerja keras dan juga keberanian. Apakah seinspiratif itu? Kayaknya juga cocok kalau misal kamu mau tonton sambil ngajak adik-adik kamu, keluarga sebaya muda, karena ini udah animasi, terus juga ada nilai yang bisa dipetik di situ. Yang pastinya ini gak bakal ngebosenin. Kalau misal dari kamu sendiri, sebaya muda, kamu lebih berharap gak sih bahwasanya animator-animator di Indonesia lebih sering gitu ya ngeluarin film-film animasi khas Indonesia yang kayaknya lagi ngetren nih di sekarang ini?

0: 101.1 Bring Happiness.
1: Buat kamu yang udah kangen banget nonton Moana, sebenernya udah, kali ini Disney baru aja ngerilis final trailer dari live action Moana, dan ternyata masih nyimpen satu kejutan yang bikin fansnya tuh auto kayak mobat mabit teriak-teriak gitu ya. Di mana sebenernya udah, ini kalau misal kamu kangen ya sama Tamatoa, akhirnya balik nih sebenernya udah di live action Moana ini. Ya itu si kepiting raksasa pecinta barang shiny, ini akhirnya resmi muncul lagi dan juga tetap disuarakan Jemaine Clement kayak di versi animasinya Sbeoda. Dan juga di trailer terbaru kita juga diajak nostalgia ngelihat petualangan Moana dan juga Maui yang penuh drama, bercanda tapi tetap epic gitu ya, demi nyelamatin Motu Nui Sbeoda. Dari visualnya ini udah keren banget karena aku dicitrain dari Cinemax gitu ya. Visualnya itu ada laut, makhluk mitologi sampai lagu-lagu ikonik kayak You're Welcome. Itu bikin vibes filmnya tuh pada akhirnya balik lagi kayak yang di pertama gitu sebenernya udah, tapi versinya tuh lebih megang dan lebih real gitu ya sebenernya udah. Dan kalau misal kamu sendiri tim excited atau pada akhirnya masih kayak agak-agak skeptis, agak-agak kapok gitu ya sama live actionnya Disney nih sebenernya udah, tapi buat kamu yang udah kangen banget nih sama Moana, aku abis ini bakal muterin lagu buat kamu, ada dari Alessia Cara, How Far I'll Go, dari soundtrack Moana sebenernya udah.

0: 102.1 Your Friendly Hit Station.
1: Masih barengan sama Arbis, biar boleh buat update tentang movie ya. Karena memang sekarang kita lagi di OMG, obrolan muda-mudi Gen Z Special Movie Goers. Yang mana kalau misal sekarang sebenarnya di saat film horror yang gede gitu ya, itu pada akhirnya saling ikut rebutan spotlight di akhir-akhir ini, ada satu judul yang malah diem-diem bikin sejarah sebenarnya muda, alias film Obsession. Dimana film ini adalah film horror indie ya, garapan sutradara Cary Barker, yang mana ini emang lagi kayak gokil-gokilnya banget sebenarnya udah di box office, dan juga belum nunjukin tanda-tanda bakal berhenti gitu ya. Karena bayangin aja gitu ya, baru masuk minggu keempat tapi penurunannya itu cuma di sekitar 7% doang, yang mana ini adalah angka yang super langka sebenarnya udah buat genre horror. Nah, yang aku baca dari Cinemax sebenarnya udah dengan budgetnya tuh bahkan gak sampai di $1 juta, sekarang sebenarnya udah pendapatannya udah tembus di $200 juta global gitu, yang mana ini hampir di 3 triliunan lah ya sebenarnya udah. Banyak yang mulai nyebut ini sebagai fenomena horror generasi baru, kayak The Blair Witch Project dulu gitu ya. Kalau misal kamu udah nonton film Obsession ini sebenarnya udah, apakah menurut kamu emang se-worth the hype ini sebenarnya udah?

0: Special Beats Kalimaya Baskara.
1: Bener-bener kalau misal kita throwback ke film horor tahun 2010-an itu sebenarnya udah kayak rasanya itu adalah banyak banget film yang bikin masa kecil kita tuh kayak trauma gitu ya sebenarnya udah. Salah satunya adalah The Exorcist sebenarnya udah. Siapa sih yang ya nggak inget gitu ya sama seremnya film Exorcist, karena emang kalau misal ngomongin franchise horor yang susah banget dilupain gitu ya. Dari The Exorcist ini pasti masuk daftar teratas. Dan ini kabar barunya sebenarnya udah reboot terbaru dari film ini resmi selesai syuting ya, dan siap menuju layar lebar di tahun depan. Yang mana ini aku baca dari Cinemax, dimana yang bikin makin ramai adalah proyek ini tuh digarap langsung sama Mike Flanagan, dimana dia adalah nama dibalik banyak serial horror yang emang terkenal bikin merinding gitu ya. Sekaligus kayak kita masih diajak mikir juga sama teori-teori yang ada di film itu. Ditambah lagi ada Scarlett Johansson yang udah buat pertama kalinya terjun ke dunia horror supernatural setelah pada akhirnya lama gitu ya identik sama film-film blockbuster sebenarnya udah. Detail ceritanya jujur masih di keep, masih dirahasiain sebenarnya udah. Tapi hype-nya udah mulai bikin merinding bulu kuduk gitu ya sekarang ini sebenarnya udah. Dan kalau misalnya menurut kamu dari Flanagan ini bisa gak sih ngebalikin kejayaan dari The Exorcist dan juga mengembalikan trauma-trauma ketakutan kita di masa kecil sebenarnya udah.

0: Love Love Kalimaya Baskara.
1: Kamu sering gak sih sebenernya udah ngedengerin kayak perdebatan ketika Gen Z itu enggak melakukan sesuatu hal dengan perilaku yang baik? Itu orang-orang tuh sempet banyak bilang kayak sebenernya Gen Z ini terbuatnya dari tanah apa sih? Tanah liat atau tanah sengketa atau tanah apa nih ya sebenernya muda? Kali ini ngomongin soal tanah-tanah juga, ada dua film yang dia tuh dirilis di hari yang sama dengan judul yang mirip-mirip juga sebenernya muda. Yang pertama ada Tanah Runtuh, dirilisnya di 25 Juni 2026 nanti. Yang mana Tanah Runtuh ini fokusnya ada di Kai ya, dan juga kakaknya namanya Ringo. Ini bukan Kai EXO ya, sebenarnya udah Kai orang Indonesia. Ya benernya mereka tuh berdua terpisah dari sang ibu ketika terjadi kerusuhan di Poso, Sulawesi Tengah. Dalam pencarian itu mereka tuh kayak ketemu seorang polisi namanya Idam, yang dia tuh diperankan sama Vino Gebastian. Kayaknya lagi sibuk premier ya Vino Gebastian di bulan ini sebenarnya udah. Dan anyways, dari perjalanan mereka juga dipenuhi banyak tantangan dan juga bahaya sebenarnya udah. Seiring waktu dari hubungan emosional yang kuat terjalin antara Idam ya dan juga kedua anak itu, sampai akhirnya mereka tuh menjadi seperti keluarga sendiri. Jadi lebih kepada kayak hangat gitu ya vibesnya sebenarnya udah. Tapi ya kalau yang Tanah Sengketa ini kayak gimana? Apakah lebih banyak konflik yang di sini atau enggak? Dirilisnya sama di 25 Juni 2026 sebenarnya. Di mana film ini tuh kisahnya ada namanya itu Yuni ya, yang datang ke kampung Degong untuk mendirikan taman belajar gratis buat anak-anak desa. Tapi niat baik itu justru membawanya pada berbagai teror misterius sebenarnya. Sama Raka, temannya Yuni sebenarnya, mereka tuh mengungkap rahasia lama yang berkaitan dengan hilangnya seorang wanita bernama Sulastri. Dan penyelidikan ini terbusuk pada akhirnya penyelidikannya ya membuka bir kejahatan yang selama ini disembunyikan oleh para penguasa desa sebenarnya udah. Jadi ini lebih kepada menguak gitu ya, detektif. Jujur menarik banget sebenarnya di Tanah Runtuh dan juga Tanah Sengketa. Tapi kalau misalnya kamu tim tanah yang mana nih sebenarnya udah?

0: sih? Jumbo sekarang jadi film yang paling banyak ditonton loh.
1: Oh iya, keren banget ya.
0: Iya, terus dia mau tayang di luar negeri juga.
1: Kamu dapat info dari mana deh?
0: Mau info terupdate tentang film-film di dunia? Cast tune in ke Kalimaya Baskara aja.
2: Ada Movie Girls setiap hari Jumat jam 4 sampai jam 6 sore. Siap bikin sore kamu jadi

0: paling sunset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Ken, Kalimaya Baskara. Take you there.
1: Still on 1.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Dan sebelumnya udah masih barengan sama Arbi di segmen Lalu Lalang yang pastinya bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini, tepatnya di tanggal 12 Juni 2026 di pukul 17:36 sore menuju malam ya. Di malam hari ini sebelumnya udah buat kamu yang menuju ke arah sekitar di jalan Telogomas, terutama melalui pertigaan jembatan Tunggul Mas, sebelumnya udah di malam hari ini menurut pantauan dari CCTV tv.malangkota.go.id arus kendaraan terpantau ramai lancar, baik kamu yang mengarah ke arah Malang dari arah Batu Sweuda atau sebaliknya. Sementara itu kita sedikit bergeser Sweuda ke area sekitar Jalan MT Haryono. Di pertigaan MT Haryono, menurut pantauan cctv.malangkota.go.id, di sore hari ini juga terpantau ramai namun masih lancar, terutama buat kamu yang mengarah ke arah Batu ya, dengan dominasi kendaraan di kendaraan roda 2 dan juga roda 4 pribadi sebenarnya. Sementara itu untuk di area Soekarno-Hatta sebenarnya di malam hari ini ya, juga masih terpantau ramai namun lancar di kedua sisi, baik menuju ke arah utara dan juga selatan. Jadi pastikan kamu tetap berkendara dengan aman, dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm berstandar nasional Indonesia, dan juga untuk selalu mematuhi rambu lalu lintas. And always riding safely, sebaya mudah.

0: Special Beats Kalimaya Baskara.
1: Setelah tadi ada Toy Story 5, terus juga ada Garuda di Dadaku, di akhir bulan kita juga bakal disuguhi gitu ya dengan kartun-kartun yang imut dan juga flashback banget ke masa-masa kecil kita sebelum udah. Dari Minions and Monsters gitu ya, di 30 Juni 2026 bakal rilis di layar lebar kamu, di mana Minions and Monsters ini dia tuh nyeritain petualangan lagi gitu ya para Minion di Hollywood di era 1920-an ketika mereka berusaha membuat film Monsters Beyond. Situasi berubah kacau ketika berbagai monster berbahaya itu terlepas gitu ya dan ngancam keselamatan banyak pihak. Nah, untuk memperbaiki kesalahan itu, para Minion tuh harus bekerja sama nih dengan makhluk hijau misterius dalam sebuah misi besar menyelamatkan dunia. Siapakah itu? Apakah ada Hulk sebenarnya di film Minions and Monsters ini? Anyways, kalau bisa dari kamu sebenarnya, film apa sih yang paling kamu tunggu-tunggu di tahun 2026 ini, khususnya di bulan Juni sebenarnya? Udah, coba dong komen-komen ya di live TikTok Kalimaya Malang atau di WA kita di 0822 622 3021.

0: your day kali Maya Baskara.
1: Emang sebagai muda film horor ya, kalau misalnya mesti ngomongin film horor, kadang yang paling serem itu bukan yang kayak jump scare dikit gitu ya, tapi pada akhirnya yang bikin kita tuh takut masuk hutan lagi. Kalau misalnya kamu udah dapet clue-nya sebagai muda, nah ini beneran sebagai muda. Setelah lama cuma jadi rumor, reboot dari The Blair Witch Project akhirnya resmi jalan dan juga dijadwalkan tayang di tahun 2027 barengan sama The Exorcist tadi sebagai muda. Yang bikin hype-nya naik adalah proyek ini tuh dipegang dua nama besar, ada Jason Blum dan juga James Wan, yang mana mereka itu bahkan bilang pengen tetap menghormati film OG-nya yang dulu jadi fenomena global dan juga ngubah cara orang ngelihat genre found footage bayang muda. Ceritanya bakal ngikutin keluarga yang camping gitu ya, terus mulai ngalami hal aneh di hutan dan jujur ini kayaknya serem deh sebenarnya muda. Jadi kayak kita bakal trauma gitu sama hutan gitu ya. Dan kalau misalnya kamu disuruh pilih, lebih serem horror found footage gini atau horror-horror klasik nih sebenarnya muda?

0: Special Beats paling Maya Baskara.
1: Gak kerasa banget sebenernya udah kita tadi udah yapping dan juga cerita-cerita ya ngomongin soal film-film di bulan Juni yang kayaknya lagi gonggong juga gitu ya. Kira-kira kalau misalnya dari kamu di bulan Juni ini pengen nonton film apa sebenernya udah? Kalau aku sih jujur kepo banget sama Koloni sebenernya udah. Kalau misalnya kamu apa? Dan tadi kita udah update juga ya bahwasanya rebootnya The Exorcist sama Witch Project itu tadi. Itu juga bakal lagi digarap buat tahun depan. Kayaknya tahun depan juga bakal gong banget ya sebenernya udah. Tapi yang pastinya apa? Apapun filmnya sebenernya udah kita harus excited gitu ya dan juga harus support apalagi kita penggemar dari salah satu film tersebut kita harus support sebenernya udah supaya apa roda perekonomian in this economy itu tetap berputar dan juga cash flow-nya tidak berhenti sebenernya udah. Anyways gak kerasa juga udah hampir 2 jam Marbi nemenin kamu dan it's time to go home, it's time to melanjutkan aktivitas sebenernya udah dan I just want to say thank you very much for you yang udah dengerin di on air dan juga di streaming sebenernya udah atau buat kamu yang udah dengerin di sosial media kita di Instagram, TikTok dan juga live di WA ya. Kalimaya Baskara Malang, sebenernya thank you very much. Jumpa lagi kalau misal kamu suka bahasan tentang film ini setiap hari Jumat jam 4 sampai jam 6 sore yang pasti bakal ditemenin sama Hitsmaker Arbi atau Hitsmaker lainnya. Dan dari Palom Jingga nomor 37, Arbi pamit undur diri and keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Have a nice day and happy Friday, sebenernya. Have a good night. Bye-bye.

4 malam kayak gini. Kenapa enggak? Karena Hitstrek siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimabaskara.

0: Yo moviegoers, yang hobi nobar tapi sibuk komentar, angkat tangan. Gas, kita spill film viral tanpa spoiler dan 100% bebas drama sebagai yang muda. So, stay tune on moviegoers.
1: Sebaya muda, kalau kamu kira Panggunan Wengit 2, Miss K cuman horor soal tempat angker biasa, siap-siap masuk ke cerita yang jauh lebih gelap. Setelah Ines intip dari kompas.com, film ini bakalan bawa kita ke sebuah penginapan misterius yang nyimpen banyak rahasia lama. Bukan cuman soal setan, tapi ada janji yang dilanggar dan trauma masa lalu yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Yang bikin beda, horornya gak cuma bikin kita kaget terus teriak, tapi mainin rasa takut yang pelan-pelan numpuk di dada. Kita bakal diajak ngerasain pedihnya rasa bersalah dan konsekuensi dari pilihan yang salah. Pokoknya film ini bukan tipe horor yang selesai pas lampu bioskop nyala deh. Bayangannya bakalan tetap kebawa, bahkan sampai kamu udah pulang ke rumah loh. Gimana? Berani nonton sendirian?
0: Jangan ngaku si paling nobar kalau kamu belum kepoin berjuta film gacor di Moviegoers barengan Kalimaya Baskara ya. Stay with us, Maya Muda.
2: Anti kesepian barengan Kalimaya Baskara.

0: Antara deadline yang gak habis-habis, scrolling tanpa arah, sampai pertanyaan, kapan ya hidupku bener? Spill semua cerita di sini.
1: Take a deep breath. You're not alone.
0: Cerita tentang aku, kamu, dan semua rasa yang ada.
1: Only on Daily of Life.
0: Lagi capek-capeknya kerja, malah lihat LinkedIn teman udah dapat promosi. Rasanya itu ya, dunia gak adil banget sebagai muda. Kalau kita lirik dari survei Deloitte, ternyata lebih dari 40% Gen Z ngerasa burnout tiap hari karena tekanan untuk sukses muda. Nah, di Diary of Life, kita belajar dari karakter Kak Luna, film Home Sweet Loan, kalau sukses itu gak melulu soal jabatan mentereng, tapi soal punya tempat yang aman buat pulang. So, jangan paksa ya diri kamu buat lari maraton di saat kamu cuma punya energi buat jalan santai. It's okay kok to take a break, suksesmu itu punya waktu sendiri. So, gak perlu buru-buru membandingkan diri sama orang lain. Take a deep breath and keep going. Kadang cukup dengan didengar, beban itu terasa lebih ringan. Yoyoy sebaya muda. Kita sambung cerita ini di next episode. Bye-bye overthinking. I'm seeing off from Diary of Life. Stay real, stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Check it out.
3: Yeah. 102.1.
4: That's right.
5: Are you ready?
4: Yeah.
5: Ladies and gentlemen.
6: What's up?
7: Y'all make some noise.
8: Yeah.

0: Introvert emang harus di rumah aja ya?
1: Siapa bilang?
0: Sini. Aku ajak kamu traveling keliling dunia lewat chopper.
1: Hah? Chopper? Cari perhatian?
0: Eits, bukan. Chopper, catatan perjalanan. Stay tune on Kaliwebe Scar, guys. Sebaya muda siapa nih yang kalau di bandara baru sadar lah skincareku kegedean. Nah sebelum terbang penting banget ya buat cek aturan barang bawaan, terutama cairan di kabin. Jadi botol minum, parfum, lotion atau facial wash jangan asal masuk tas ya. Nih kalau you pingin tip dari Transportation Security Administration atau TSA, cairan, aerosol, gel, krim dan pasta yang dibawa ke kabin harus mengikuti aturan 3-1-1. Maksudnya gimana tuh? Jadi 3-1-1 itu adalah ukuran kecil yang dimasukkan ke dalam satu kantong khusus. Jadi sebelum berangkat, pisahkan barang cair dari awal biar gak bongkar koper di depan petugas. Nah traveling itu boleh santai ya, tapi persiapan tetap nomor 1. Jadi jangan sampai ya liburan dimulai dengan drama di security check sebaik muda. Gimana? Asik kan? Catatan perjalanan kali ini.
1: Next trip siap lebih seru, lebih kenyang, lebih high.
0: So keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Semangat, mungkin ada yang ingin tiap dan ada yang Kalimaya Baskara.

0: Today's Mekong 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Number 1.
1: Ternyata film yang budgetnya tuh murah atau yang super hemat ternyata bisa nembus box office juga loh. Kayak Obsession nih sebaya muda. Jadi kalau ngomongin persaingan ketat film-film horor di tahun 2026 ya, Obsession karya dari sutradara Carrie Baker ini ngecatatin sejarah baru di box office global. Kenapa? Cinemax tuh bilang gitu kan, walaupun posisi di puncak box office minggu kemarin gitu kan direbut sama Scary Movie dengan pendapatan di 105 juta US dollar, tapi gitu kan si Obsession itu masih ada di kunci stang sama netizen jenis sebaya muda. Soalnya si film indie ini sebaya muda berhasil ngantongin 25,6 juta US dollar gitu, cuman di pasar domestik doang. Dan yang lebih keren lagi, angka ini tuh cuman turun sekitar 7% dibandingin sama minggu sebelumnya. Jadi kalau ngomongin si kesuksesan Obsession itu emang udah rame banget, dan katanya sih bahkan jadi film pertama di abad ke-21 dengan biaya produksi di bawah 1 juta US dollar, tapi ngedapetin pendapatannya tembus dari 200 juta US di seluruh dunia. So kamu udah nonton Obsession belum sebaya muda?
2: Number 2.
1: Yang lain harap minggir raja terakhir di dunia perabang-abangan game bakal launching sebaya muda. Jadi kamu tahu kan kalau GTA 6 itu bakal dirilis November tahun ini, dan akhirnya banyak banget game-game yang harusnya dirilis bulan November pada mundur duluan nih. Keder, takut kalah saing sama GTA 6. Tapi beda sama tangguhnya Godzilla dan Barbie Rewind sebaya muda. Kenapa? Karena dua game ini mereka tuh tetap maju terus tanpa mundur gitu. Bahkan gitu kan, Godzilla Remastered bakal dirilis duluan tanggal 3 November 2026. Nah, kalau si Unyu Barbie dia bakal rilis tanggal 12 November tahun 2026 nih sebaya muda. Jadi di Barbie ini bakal ngebawa kamu nostalgia ke game Barbie jadul tapi rasa modern. Jadinya kamu nungguin yang mana? Barbie, Godzilla, or GTA 6 sebaya muda?
2: Number 3.
1: Yang masih cari nobar gratisan, kata aku sih boleh lah ya dapat info ini. Soalnya USSP tuh bilang FIFA udah resmi ngasih tahu kita tentang harga tiketnya nih sebaya muda. Jadi start harga tiketnya sih ada di 1,8 juta ya per orang. Tapi buat harga final di tanggal 19 Juli di MetLife Stadium di New Jersey, harganya tuh naik di 186 juta dong. Dan sementara buat paket hospitality itu dijual dari harga 73.200 US dollar atau sekitar 1,3 miliar. Dan yang bikin rame, harga itu sebenarnya bakal terus berubah gitu loh. Soalnya FIFA nerapin sistem dynamic pricing. Jadi lewat sistem ini, harga tiket tuh bisa naik atau turun gitu kan. Yang ngikutin tingkat perminatan dan juga ketersediaan kursi. Jadi, buat kamu gimana? Apakah tertarik nih buat ngabisin uang bermiliar-miliar buat nonton pertandingan langsung di pusatnya?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: Feel the beat. Live the music.
1: Supaya mudah, ini dia jawara international hit single di Kalimayang Most Wanted Hits minggu ini.
2: Ini aku udah di tahap fix kecintaan pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tenet.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di New Entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neil.

0: Kalimaya Baskara FM.
1: Yay, cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
0: Cappuccino episode Jangan Gampang Percaya.
2: Al, udah lama nunggunya?
0: Enggak kok, Ref. Baru nyampe 5 menit tadi.
2: Oh, oke. Tapi kenapa mukamu serius banget gitu?
0: Ini loh, adik aku kan lagi sakit. Cuman gak sembuh-sembuh. Terus aku coba carilah di X, kira-kira obat apa yang manjur. Soalnya adik aku ini emang gak mau dibawa ke dokter.
2: Oh, kenapa gak nanya ke apotek langsung aja, Al?
0: Sebelumnya tuh udah pakai obat yang biasa kita pakai, cuma gak ada kemajuan.
2: Terus udah nemu dari X?
0: Udah sih, tapi aku belum berani CO. Katanya ini obat ajaib gitu, terus banyak influencer yang pakai. Tapi aku masih cari tahu sih, takut scam.
2: Hah, obat ajaib? Serius? Ceritain dong, apaan sih itu?
0: Jadi ada akun di X yang promosi obat herbal gitu. Katanya bisa nyembuhin dari flu sampai penyakit berat. Cuman minum itu doang. Harganya juga gak murah. Tapi banyak yang komen bilang works. Terus dia juga klaim banyak influencer yang pakai.
2: Sus Al, kamu gak inget kejadian kemarin? Aku hampir kena tipu gara-gara iklan skincare yang katanya bikin jerawat cepet hilang. Ternyata makin meradang jerawatnya.
0: Iya sih, tapi ini kayaknya beda deh, Ref. Soalnya banyak banget testimoni positif, terus ada foto before afternya juga. Kayaknya bakal legit sih. Terus ini influencernya juga meyakinkan kok.
2: Testimoni bisa dibeli, Al. Foto juga gampang diedit. Kamu coba deh cek dulu, akunnya itu beneran dokter apa cuma akun random?
0: Belum cek sih, tapi kayaknya dokter soalnya ada gelar di bio-nya.
2: Gelar doang mah gampang ditulis. Coba kamu hubungi nomor yang di postingan itu. Tanya-tanya dulu, kalau emang bagus, pasti jawabannya masuk akal.
0: Oke deh, aku coba WA sekarang. Udah aku kirim WA, nanya soal komposisi obat sama izin edarnya. Kita tunggu jawabannya ya.
2: Sip, kalau dia balesnya ngelantur, fix itu scam dan hoax. Kamu jangan langsung percaya gitu, Al, bahaya. Al, gimana obat ajaib itu? Udah dibales belum sama dokternya?
0: Bales sih, tapi aneh banget, Ref. Aku tanya komposisi, dia cuma bilang herbal alami rahasia tradisional. Terus pas aku tanya izin BPOM, dia malah bilang sedang diproses.
2: Hah, klasik banget. Itu kode keras scam, Al. Kamu gak transfer apa-apa, kan?
0: Belum, untung aku tanya kamu dulu. Tapi aku masih penasaran sih, soalnya temen aku nih ya,

0: bilang dia coba obat itu dan katanya lumayan.
1: Mia, yang suka percaya apa aja itu? Coba kamu tanya dia, beneran sembuh apa cuma perasaan doang?
0: Eh, ini Nia balas. Katanya dia cuma ngerasa agak fit tapi gak sembuh total. Terus dia juga gak yakin itu efek obat atau cuma sugesti.
1: Nah kan, itu namanya efek placebo, Al. Orang percaya banget sampai ngerasa sembuh, padahal obatnya gak ngaruh.
0: Aduh, hampir aja aku beli. Untung kamu ngingetin, Rev. Setelah aku cek lagi di X, ternyata ada yang bilang akun itu cuma jualan pakai testi palsu.
1: Al, kamu masih kepo sama obat ajaib itu enggak?
0: Udah enggak, Rev. Aku cek lebih dalam, ternyata akun itu baru dibikin 2 bulan lalu. Dan semua komen positif kayaknya buzzer. Terus yang influencer ternyata editan dan udah ada influencer yang nuntut. Udah scam, hoax, overclaim lagi.
1: Yes, akhirnya kamu sadar. Aku juga nemu artikel di web yang bilang obat-obatan kayak gitu sering gak ada izin resmi. Bahaya banget kalau dikonsumsi.
0: Iya, aku juga kapok. Mulai sekarang, aku bakal cek dulu semua kebenarannya sebelum percaya apa-apa di internet. Makasih ya, Rev.
1: Anytime, Al. Kita kan tim anti-hoax, anti-scam.
0: Sebaya muda, di zaman serba digital ini, hoax dan scam ada di mana-mana, apalagi di media sosial. Jangan gampang percaya sama klaim yang terlalu muluk, apalagi soal kesehatan. Selalu cek kebenarannya, cari sumber terpercaya, dan konsultasi sama ahli kalau perlu. Bijak bermedia, biar kita nggak jadi korban hoax.

0: Yeay, Cappuccino. Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Bosen nih di rumah doang, coba ajak Reva main deh.
2: Oh iya, abis ini kan Reva ulang tahun.
1: Dia lagi pengen apa ya? Ajak Reva main dulu aja lah. Halo Reva, gabut gak sih? Main yuk.
3: Baru aja aku mau nelfon kamu. Tadinya aku mau main ke rumah kamu.
1: Nah, pas banget. Ya udah sini aja, aku tunggu ya. Hai Rev, masuk.
4: Permisi ya.
1: Langsung ke kamar aja.
4: Terus ngapain ya? Biar gak bosen.
1: Gak tahu juga. Udah makan belum?
4: Belum sih. Pesan makan yuk.
1: Yuk, mau apa? Kita udah makan sambil nonton. Mau ngapain lagi?
4: Ngantuk sih.
1: Masa tidur sih? Gak seru banget. Gimana kalau kita nulis wishlist kita deh? Apa aja yang kita pengen lakuin bareng-bareng?
4: Boleh. Pasti kamu terinspirasi dari film tadi kan?
1: Iya. Abis lucu banget gak sih kalau punya wishlist bareng gitu?
4: Bener sih. Ya udah, coba ya. Nanti aku tulis wishlist punya aku. Terus kamu tulis wishlist kamu. Nanti disimpannya di mana?
1: Di kotak ini aja ya.
4: Oke, boleh.
1: Yuk.
4: Udah nih, Al.
1: Aku juga udah. Masukin sini, Raf.
4: Oke, sekarang mau ngapain?
1: Bingung juga.
4: Udah sore, Al. Aku pulang ya.
1: Oh iya, ya udah. Aku antar ke depan yuk. Makasih ya, Raf. Hati-hati.
4: Iya, makasih juga ya, Al.
1: Lihat ah, wishlist Reva tadi apa aja. Kayaknya yang bisa dikabulin waktu ulang tahun dia ikut baking class deh. Nanti aku daftarin baking class aja buat kita berdua. Terus hasil kuenya jadi kue ulang tahun dia deh. Pasti seru. Reva, kamu besok kosong kan?
3: Belum ada jadwal sih, kenapa?
1: Oke, main yuk besok. Aku jemput jam 10 pagi ya.
3: Boleh sih. Tapi mau main kemana?
1: Udah, ikut aja. See you besok. Di depan, Rev.
3: Oke.
4: Kita mau kemana sih, Al?
1: Nih, bentar lagi sampai. Nah, udah sampai.
4: Kita mau ikut baking class. Ih, kamu kapan daftarnya?
1: Yuk, masuk.
4: Yeay, kue kita udah jadi.
5: Loh, apa ini?
1: Happy birthday, Reva. Ini kue ulang tahun kamu. Spesial kamu sendiri yang bikin.
4: Wah, gak nyangka banget dirayain di baking class. Makasih ya, Alma. Ini kan wishlist aku.
1: Sama-sama. Yuk, tiup lilinnya. Semoga kita bisa temenan terus ya sampai semua wishlist kita tercapai.
4: Amin.
1: Ngerayain momen spesial bareng sahabat pasti seru banget. Makin seru kalau di setiap momen ada lagunya. Jadi bisa berkesan dan keinget terus deh kalau denger lagunya. Kalau kata orang sih, nyimpen memori di lagu. Dengerin terus Kalimaya Baskara, biar setiap memori kamu tersimpan di lagu yang paling pas, bikin hidup kamu full of soundtrack.
6: 101.1 Your Friendly Hit Station.

0: Kalimaya punya cerita on radio. Siap bikin hari kamu jadi super fun supaya mudah. So, stay tuned.
1: Cappuccino episode Beban Kelompok. Oke, sekarang divisi acara. Bima, rundown juklak juknis, cue card, sama detail yang lain udah aman, Bim?
2: Eh, maaf Al, aku belum sempat ngecek. Soalnya minggu ini banyak tugas kelompok kuliah, jadi agak keteteran.
1: Bim, ini udah hamin 10 loh. Kamu kan ketua divisi acara. Hamin 5 udah harus aman ya?
2: Iya, sorry. Besok aku kasih update, oke? Aku beneran sibuk banget soalnya. Tugas lagi banyak-banyaknya.
1: Oke, tapi tolong ya Bim, ini tanggung jawab kamu. Jangan sampai molor lagi. Ada beberapa eksternal yang udah minta detail acara soalnya. Oke guys, rapatnya sampai sini dulu ya. Makasih, jangan lupa tugas-tugasnya, oke? Semangat guys!
2: Duh, iya. Masih harus kerja kelompok lagi. Males banget. Sorry guys, baru datang.
3: Iya Bim, langsung gabung aja. BTW bagian analisis data udah selesai belum? Besok kan deadline.
2: Aduh, belum lagi Rev. Organisasi aku lagi hektik banget. Event besar soalnya. Aku coba selesain malam ini ya.
3: Bima, ini bagianmu udah 2 minggu gak ada kabar loh. Kita udah cover sebagian. Tapi kan gak adil kalau kamu gak kontribusi.
2: Iya, maaf banget guys. Aku janji deh, malam ini aku kerjain. Organisasi aku beneran menghambat banget.
1: Bima, ini udah hamin 5, tapi rundown dan detail lainnya masih belum aman. Kamu bilang kemarin bakal kasih update. Tapi gak ada kabar sama sekali, malah staf divisi kamu yang chat aku. Katanya gak dapet arahan yang jelas dari kamu.
2: Maaf Al, tugas kelompokku numpuk banget nih, susah bagi waktunya.
1: Bim, tiap rapat loh kamu bilang kayak gitu. Kita udah kasih kelonggaran, tapi kamu gak serius. Ini event besar loh. Jobdesk sebelumnya juga kebanyakan staff kamu yang backup. Dan malah langsung report ke aku. Aku gak pernah denger report dari kamu loh, Bim.
2: Aduh, gimana ya, Al? Kamu tahu sendiri kan tugasnya sebanyak apa?
1: Ya setidaknya konfirmasi, Bim. Minimal kasih arahan ke staff kamu lah. Masa mereka harus jalan sendiri tanpa arahan? Kan kasihan. Ya udahlah, kita lanjut rapat dulu. Makasih ya teman-teman, rapatnya cukup sampai di sini dulu. Si Reva kan satu kelas ya sama Bima. Coba tanya deh dia gimana di kelas, apa benar tugasnya bikin hilang-hilangan gini? Halo Rev.
4: Halo Al, ada apa?
1: Kamu sekelas kan Rev sama Bima?
4: Iya, sekelompok juga. Kenapa Al?
1: Tugas kelompok kalian tuh emang susah banget ya. Soalnya si Bima hilang-hilangan banget nih di organisasi. Terus tiap ditanya alasannya karena tugas kelompok yang hektik dan susah.
4: Tugasnya emang susah sih. Cuman dia juga gak kontribusi apa-apa. Bahkan ini kayaknya nama dia mau dicoret dari kelompok.
1: Wah, berarti dia cuma alasan ya. Makasih ya, Rev.
4: Oke, Al, semangat ya.
1: Makasih ya guys, alhamdulillah acaranya lancar. Sekarang kita langsung beres-beres aja ya. Buat evalnya nanti kita adain pas rapat rutin nanti. Bim, sorry aku mau ngomong.
2: Eh iya, kenapa Al?
1: Kemarin aku udah sempat ngobrol sama kepala departemen dan kahim kita. Terus kayaknya kemungkinan besar kamu juga harus ngobrol sama mereka deh.
2: Hah? Serius? Kenapa?
1: Sorry ya Bim, tapi kamu gak bisa terus-terusan kayak gini. Aku tahu kok kamu bohong. Di tugas kelompok kamu gak ngerjain bagian kamu juga kan? Kamu bilang organisasi kamu sibuk sampai kamu gak sempet ngerjain tugas kelompok. Tapi di sini kamu juga gak ngapa-ngapain loh Bim. Kamu di sini alasan kamu gak sempet ngerjain job desk kamu karena kamu lagi ngerjain tugas kelompok. Jadi yang benar yang mana? Jadi sorry ya Bim, aku harus ngelaporin kamu. Gak tahu deh nanti keputusannya gimana.
2: Kok kamu gitu sih Al? Kok nilai tugas aku kosong ya? Kalian gak ngumpulin tugasnya?
3: Lah, kita mah ngumpulin tugasnya. Kamu kali yang gak.
2: Loh, kan kita sekelompok, Ref.
3: Bisa-bisanya kamu bilang sekelompok, padahal kamu gak ada kontribusi apapun. Dihubungin gak bisa, ngasih masukan juga hasil AI. Terus kamu ngarep apa? Orang semua bagian kamu udah kita kerjain.
2: Terus maksud kamu, nama aku dihapus dari list anggota kelompok?
3: Iyalah.
2: Hah, gak nyangka aku, Ref.
1: Jangan pernah menyepelekan tanggung jawab kamu ya sebagai muda. Komitmen dan kejujuran itu kunci utama biar kamu bisa dipercaya orang lain. Kalau kamu nggak tanggung jawab dan suka cari alasan, nanti juga akhirnya kamu sendiri yang rugi. Jadilah orang yang bertanggung jawab ya sebagai muda. No limits, just music.

0: Dengdeng Mekong 102.1 Kalimaya Baskara FM, The New Hits Power. Number 1.
1: Ternyata film yang budgetnya tuh murah atau yang super hemat ternyata bisa nembus box office juga loh. Kayak Obsession nih sebaya muda. Jadi kalau ngomongin persaingan ketat film-film horor di tahun 2026 ya, Obsession karya dari sutradara Carly Baker ini ngecatatin sejarah baru di box office global. Kenapa? Cinemax tuh bilang gitu kan, walaupun posisi di puncak box office minggu kemarin gitu kan direbut sama Scary Movie dengan pendapatan di 105 juta US dollar, tapi gitu kan si Obsession itu masih ada di kunci stang sama netizen nih sebaya muda. Soalnya si film indie ini sebaya muda berhasil ngantongin 25,6 juta US dollar gitu, cuman di pasar domestik doang. Dan yang lebih keren lagi, angka ini tuh cuman turun sekitar 7% dibandingin sama minggu sebelumnya. Jadi kalau ngomongin si kesuksesan Obsession itu emang udah rame banget, dan katanya sih bahkan jadi film pertama di abad ke-21 dengan biaya produksi di bawah 1 juta US dollar, tapi ngedapetin pendapatannya tembus dari 200 juta US di seluruh dunia. So kamu udah nonton Obsession belum sebaya muda?
2: Number 2.
1: Yang lain harap minggir, raja terakhir di dunia perabang-abangan game bakal launching sebaya muda. Jadi kamu tahu kan kalau GTA 6 itu bakal dirilis November tahun ini, dan akhirnya banyak banget game-game yang harusnya dirilis bulan November pada mundur duluan nih. Keder, takut kalah saing sama GTA 6. Tapi beda sama tangguhnya Godzilla dan Barbie Rewind sebaya muda. Kenapa? Karena dua game ini mereka tuh tetap maju terus tanpa mundur gitu. Bahkan gitu kan, Godzilla Remaster bakal dirilis duluan tanggal 3 November 2026. Nah kalau si unyu Barbie, dia bakal rilis tanggal 12 November tahun 2026 nih sebaya muda. Jadi di Barbie ini bakal ngebawa kamu nostalgia ke game Barbie jadul tapi rasa modern. Jadinya kamu nungguin yang mana, Barbie, Godzilla, or GTA 6 sebaya muda?
2: Number 3.
1: Yang masih cari nobar gratisan, kata aku sih bolehlah ya dapat info ini. Soalnya USSP tuh bilang FIFA udah resmi ngasih tahu kita tentang harga tiketnya nih sebaya muda. Jadi start harga tiketnya sih ada di 1,8 juta ya per orang. Tapi buat harga final di tanggal 19 Juli di MetLife Stadium di New Jersey, harganya tuh naik di 186 juta dong. Dan sementara buat paket hospitality itu dijual dari harga 73.200 US dollar atau sekitar 1,3 miliar. Dan yang bikin rame, harga itu sebenarnya bakal terus berubah gitu loh. Soalnya FIFA nerapin sistem dynamic pricing. Jadi lewat sistem ini, harga tiket tuh bisa naik atau turun gitu kan. Yang ngikutin tingkat perminatan dan juga ketersediaan kursi. Jadi, buat kamu gimana? Apakah tertarik nih buat ngabisin uang bermiliar-miliar buat nonton pertandingan langsung di pusatnya?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM.

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kuih kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh gak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

0: 101.1 Kalimaya Baskara FM, The New Kid Power.
1: Bosen sama playlist yang gitu-gitu aja. Radio iCare. Guys, dengerin Radio Kalimaya Baskara.

0: Makasih Sebaya Muda udah dengerin Radio Kalimaya Baskara via on air, Radio Garden, dan website sonora.id. Follow Instagram, YouTube, X, dan TikTok di @kalimaya_malang biar hari kamu makin seru. So, keep your ears only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Pengen dengerin lagu favorit kamu pas malam kayak gini? Kenapa enggak? Karena Hits Track siap puterin lagu hits yang bikin malam kamu makin asik. So, jangan pindahin station kamu ya. Cuma di 102.1 Radio Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Yubi, aku tuh baru sadar sesuatu loh.
3: Apaan? Jangan bilang baru sadar mantan udah nikah.
2: Bukan, aku kan baru seminggu di Malang ya. Tapi orang-orang ngomongnya kok kayak pakai sandi rahasia ya di sini.
3: Hah, contohnya?
2: Tadi ada yang bilang, libomu diparkir neng endi. Aku langsung mikir, itu bahasa apa sandi rahasia sih?
3: Oh, itu mah bahasa walikan, bro. Mobil jadi libom, Malang jadi ngalam. Terus kalau polisi jadi silup.
2: Walah, pantesan. Aku bengong kayak sinyal wifi satu bar.
3: Makanya, biar gak kelihatan kayak turisnya sari tongkrongan, kepoin aja.
4: Kamus Wolak-Walik.
3: Tiap hari di jam 8 malam di radio favoritmu.
2: Kalimaya Baskara.
4: Jolali Oker.
0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pasti nih nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
2: Kamu semolak wale, episode Naraguch alias Juragan.
5: Waduh, Naraguche teko rek, ya apa kabare?
2: Aku gak lagi ngaji, kok dibilang ngaji sih?
5: Aku ngomong apa sih, Bi? Si ngomong kon ngaji ya sopo? Aku ngomong Naraguche teko rek, juragan, Bi. Kok lak juragan sih?
2: Wala, ya ampun, aku kira kamu ngatain aku ngaji.
5: Dengaran lakmu ngaji ya sopo?
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker. Life like a movie.

0: Yo care, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngalampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu semolak walik episode nokat alias takon atau tanya. Nes, ini berapaan ya?
2: Gak ada ya? Coba takon mbak.
1: Nes, iki bagus gak ya?
2: Coba tuku asik sih. Soporo cocok.
1: Nes, ini wangi gak?
2: Waduh, no kato airek. Gak ada aku. No kato GBT kono loh.
1: Aduh, iya Nes. Kan aku cuma tanya. Kalau, by the way, no kato itu apa Nes?
2: No kato iku takon. Takon iku tanya. Paham ah?
1: Paham.
2: Bisa paham ah? Leka kenta kon iku awakmu.
1: Iya maaf Nes.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info bosowalian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
3: Sebaya muda, ini dia jawara international hit single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
4: Ini aku udah di tahap fix kecintaan pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tenet.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neil.

Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.

0: Yoker, gercep kepoin kamu semolak walek, bosone kewalek, vibesnya ngalampol. Pastine nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
1: Kamu semolak walek episode analek alias celana.
2: Yup, kamu sih tata nggak nyelang analekku.
3: Aku udah punya, Nes, kalau jam analog.
2: Hah? Kok jam sih? Analek, yup. Celana-celana. Analekiku celana.
3: Walah, aku kira jam. Agak sama sih namanya.
2: Lah, kamu heran kok bosan deh ngalamiku aneh ya wis biasa.
3: Kau tershock banget sih di Malang.
0: Nun ilakes buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu sekolah wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
4: Perfect day with Kalimaya Baskara.

0: Today's become 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Number 1.
2: Ternyata film yang budgetnya tuh murah atau yang super hemat ternyata bisa nembus box office juga loh. Kayak Obsession nih sebaya muda. Jadi, kalau ngomongin persaingan ketat film-film horor di tahun 2026 ya, Obsession karya dari sutradara Cary Baker ini ngecatatin sejarah baru di box office global. Kenapa? Cinemax tuh bilang gitu kan, walaupun posisi di puncak box office minggu kemarin gitu kan direbut sama Scary Movie dengan pendapatan di 105 juta US dollar, tapi gitu kan si Obsession itu masih ada di kunci stang sama netizen nih sebaya muda. Soalnya si film indie ini sebaya muda berhasil ngantongin 25,6 juta US dollar gitu, cuma di pasar domestik doang. Dan yang lebih keren lagi, angka ini tuh cuma turun sekitar 7% dibandingin sama minggu sebelumnya. Jadi kalau ngomongin si kesuksesan Obsession itu emang udah rame banget, dan katanya sih bahkan jadi film pertama di abad ke-21 dengan biaya produksi di bawah 1 juta US dollar, tapi ngedapetin pendapatannya tembus dari 200 juta US di seluruh dunia. So kamu udah nonton Obsession belum sebaya muda?
1: Number 2.
2: Yang lain harap minggir, raja terakhir di dunia perabang-abangan game bakal launching sebaya muda. Jadi kamu tahu kan kalau GTA 6 itu bakal dirilis November tahun ini, dan akhirnya banyak banget game-game yang harusnya dirilis bulan November pada mundur duluan nih. Keder, takut kalah saing sama GTA 6. Tapi beda sama tangguhnya Godzilla dan Barbie Rewind sebaya muda. Kenapa? Karena dua game ini mereka tuh tetap maju terus tanpa mundur gitu. Bahkan gitu kan, Godzilla Remaster bakal dirilis duluan tanggal 3 November 2026. Nah, kalau si Unyu Barbie dia bakal rilis tanggal 12 November tahun 2026 nih sebaya muda. Jadi di Barbie ini bakal ngebawa kamu nostalgia ke game Barbie jadul tapi rasa modern. Jadinya kamu nungguin yang mana? Barbie, Godzilla, or GTA 6 sebaya muda?
1: Number 3.
2: Yang masih cari nobar gratisan, kata aku sih bolehlah ya dapat info ini. Soalnya USSP tuh bilang FIFA udah resmi ngasih tahu kita tentang harga tiketnya nih sebaya muda. Jadi start harga tiketnya sih ada di 1,8 juta ya per orang. Tapi buat harga final di tanggal 19 Juli di MetLife Stadium di New Jersey, harganya tuh naik di 186 juta dong. Dan sementara buat paket hospitality itu dijual dari harga 73.200 US dollar atau sekitar 1,3 miliar. Dan yang bikin rame, harga itu sebenarnya bakal terus berubah gitu loh. Soalnya FIFA nerapin sistem dynamic pricing. Jadi lewat sistem ini, harga tiket tuh bisa naik atau turun gitu kan. Yang ngikutin tingkat perminatan dan juga ketersediaan kursi. Jadi, buat kamu gimana? Apakah tertarik nih buat ngabisin uang bermiliar-miliar buat nonton pertandingan langsung di pusatnya?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
3: Yoker, gercep kepoin kamu semolak wale, bosone ke wale, vibesnya ngelampol. Pasti nih, nang radio jagoanmu Kalimaya Baskara.
4: Kamu semolak wale, episode Uklam alias Melaku.
5: Happy, ayo kulam-kulam nang ijen, ojo liane ngluntrak-ngluntruk ae kon.
4: Hah, ngapain itu? Kamu mau bikin kue?
5: Iya, Bi, aku kate gawe jajan ambek kulam-kulam nang ijen melo ah.
4: Aku tanya serius, Nes, ya ampun.
5: Makane tala aku pengi ku aja mbok sumpel ya ambek earphone ae. Ayo kulam-kulam nang ijen, laku-laku aduh.
4: Walah, kirain. Ya, aku kan enggak tahu.
5: Makane iki tak kanani cek awakmu, Bro.
3: Nun ilates buat Dr. Nurenzia yang nge-spill info boso walian yang super boys ini. Jolali, kepoin terus kamu semolak wale di Radio Kalimaya Baskara, yoker.
6: The most favorite radio station. More music and more power.

0: muda, ini dia jawara Indonesian Hit Single di Kalimaya Most Wanted Hits minggu ini.
1: Tips biar hubungan kamu langgeng, jangan egois dan harus bisa saling maafin. Berapa kali kita akan saling memaafkan? Pamungkas.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi tanah air yang berhasil masuk di ruang tunggu minggu ini. Number 3.
1: Boleh nggak kalau aku minta kamu jadi tujuan terakhir buat hidup aku? Jagat Rasa, Samuel Cipta.

Hidup dewasa kini ya, kalau nggak jatuh cinta, patah hati, terus kapan bahagianya? Sumpah Mati, Nicky Baker featuring Andi Rianto.

Lagi suntuk tapi tugas numpuk. Tenang. Radio Eye Care. Barang Radio Kalimaya Baskara bikin otak auto encer.

Tidur? Yaelah, itu mah Radio Kalimaya Baskara juga bisa. Tune in ke Radio Kalimaya Baskara, biar tidur kamu ada yang nemenin.

0: Today's Mega 102.1 Kalimaya Baskara FM The New Hits Power. Number 1.
1: Ternyata film yang budgetnya tuh murah atau yang super hemat ternyata bisa nembus box office juga loh. Kayak Obsession nih sebaya muda. Jadi kalau ngomongin persaingan ketat film-film horor di tahun 2026 ya, Obsession karya dari sutradara Carrie Baker ini ngecatatin sejarah baru di box office global. Kenapa? Cinemax tuh bilang gitu kan, walaupun posisi di puncak box office minggu kemarin gitu kan direbut sama Scary Movie dengan pendapatan di 105 juta US dollar, tapi gitu kan si Obsession itu masih ada di kunci stang sama netizen nih sebaya muda. Soalnya si film indie ini sebaya muda berhasil ngantongin 25,6 juta US dollar gitu, cuman di pasar domestik doang. Dan yang lebih keren lagi, angka ini tuh cuman turun sekitar 7% dibandingin sama minggu sebelumnya. Jadi kalau ngomongin sih kesuksesan Obsession itu emang udah rame banget, dan katanya sih bahkan jadi film pertama di abad ke-21 dengan biaya produksi di bawah 1 juta US dollar tapi ngedapetin pendapatannya tembus dari 200 juta US di seluruh dunia. So kamu udah nonton Obsession belum sebaya muda?
2: Number 2.
1: Yang lain harap minggir raja terakhir di dunia perabang-abangan game bakal launching sebaya muda. Jadi kamu tahu kan kalau GTA 6 itu bakal dirilis November tahun ini, dan akhirnya banyak banget game-game yang harusnya dirilis bulan November pada mundur duluan nih. Keder, takut kalah saing sama GTA 6. Tapi beda sama tangguhnya Godzilla dan Barbie Rewind sebaya muda. Kenapa? Karena dua game ini mereka tuh tetap maju terus tanpa mundur gitu. Bahkan gitu kan, Godzilla Remastered bakal dirilis duluan tanggal 3 November 2026. Nah, kalau si Unyu Barbie dia bakal rilis tanggal 12 November tahun 2026 nih sebaya muda. Jadi di Barbie ini bakal ngebawa kamu nostalgia ke game Barbie jadul tapi rasa modern. Jadinya kamu nungguin yang mana? Barbie, Godzilla, or GTA 6 sebaya muda?
2: Number 3.
1: Yang masih cari nobar gratisan, kata aku sih boleh lah ya dapat info ini. Soalnya USSP tuh bilang FIFA udah resmi ngasih tahu kita tentang harga tiketnya nih sebaya muda. Jadi start harga tiketnya sih ada di 1,8 juta ya per orang. Tapi buat harga final di tanggal 19 Juli di MetLife Stadium di New Jersey, harganya tuh naik di 186 juta dong. Dan sementara buat paket hospitality itu dijual dari harga 73.200 US dollar atau sekitar 1,3 miliar. Dan yang bikin rame, harga itu sebenarnya bakal terus berubah gitu loh. Soalnya FIFA nerapin sistem dynamic pricing. Jadi lewat sistem ini, harga tiket tuh bisa naik atau turun gitu kan. Yang ngikutin tingkat perminatan dan juga ketersediaan kursi. Jadi, buat kamu gimana? Apakah tertarik nih buat ngabisin uang bermiliar-miliar buat nonton pertandingan langsung di pusatnya?
0: So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hit power.
3: Tune in. Feel alive.

0: Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
1: Kalau nggak punya tujuan, salah nggak sih? Nggak juga. Beberapa orang hidup lebih cocok dengan konsep let it flow. Nggak semua orang bisa langsung nemuin ambisi yang clear. Ada yang merasa lebih ringan menjalani hidup tanpa target ketat, tanpa tujuan spesifik. Kamu tuh bisa lebih fleksibel, spontan, dan nggak terlalu ditekan sama ekspektasi. Yang penting di sini adalah kamu tetap punya arah dasar. Setidaknya tahu lah ya, apa hal yang kamu mau coba atau apa hal yang kamu hindari. Contohnya kayak karakter Kang Jae-woo di drama Mr. Plankton. Dia hidupnya mengalir, tapi tetap punya keinginan personal ketika hidupnya tuh tinggal sedikit. Hidup mengalir itu boleh, selama kamu tetap sadar arah mana sih yang kamu pilih dan siap sama konsekuensinya.

Refresh your mind with good vibes only. Only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Di tengah hidup yang serba ngebut, kita tuh sering nunda bahagia sampai semua checklist sukses dulu terpenuhi baru kita menganggap itu adalah sebuah kebahagiaan. Padahal, coba deh tarik nafas sebentar dan lihat sekeliling kamu sebaya muda. Bisa jadi sekarang kamu tuh lagi ada di titik yang dulu kamu doain. Tapi karena sibuk ngejar yang lebih besar, kita lupa bersyukur sama hal-hal kecil. Padahal, bahagia tuh gak harus mewah. Kadang justru nongol dari hal-hal remeh nih. Mungkin kopi hangat pas hujan, dengerin lagu favorit di jalan, atau sekedar bisa rebahan tanpa distraksi. That's the kind of joy yang sering kita lewatin. Because gratitude is not about udah dapet apa, tapi soal bisa ngeh bahwasanya yang kecil pun berharga. Jadi mulai sekarang, jangan fokus ke nanti-nanti dulu, tapi nikmati waktu kamu sekarang sebaya muda. Karena bisa jadi, momen kecil hari ini adalah kenangan besar di masa depan. So, hal kecil apa sih yang bikin kamu senyum hari ini?

0: I
1: refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Salah satu pelajaran paling berharga dalam hidup adalah memahami perbedaan antara cinta yang tulus dan hubungan yang hanya berdasar kepentingan. Orang yang benar-benar mencintai kita gak akan pergi hanya karena situasinya berubah atau ketika kita gak bisa memberikan sesuatu. Mereka akan tetap bertahan, berjuang, dan tetap ada. Tapi, kalau seseorang dengan mudah meninggalkan kita, mungkin mereka gak pernah benar-benar mencintai. Mereka hanya ada selama mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan disitulah letak pembelajaran terbesar, di mana kita gak bisa memaksa seseorang untuk tinggal, tapi kita bisa belajar untuk membedakan siapa yang benar-benar mencintai kita dan siapa yang hanya singgah untuk sementara. Closure sejati bukan berasal dari penjelasan mereka, tapi dari pemahaman kita sendiri, bahwa kehilangan seseorang yang gak pernah benar-benar ada untuk kita bukanlah suatu kehilangan, melainkan adalah suatu pembebasan.
2: Sebaya muda, dari pagi sampai malam udah banyak banget nih informasi, lagu, dan cerita yang kita share bareng-bareng. Thank you for spending your whole day with us here on 102.1 Kalimaya Baskara FM. Sekarang waktunya buat istirahat dan recharge energi lagi ya, supaya bisa beraktivitas besok. Dan biar makin powerful, jangan lupa ya buat stay tune terus bareng Radio Kalimaya Baskara dari jam 5 pagi. So, rest well and see you tomorrow!

Don't stress out over things you did today. Let's chill out with Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Banyak waktu luang bukan jaminan kebebasan. Merdeka bukan berarti tak terikat oleh jadwal atau orang lain, tapi tentang bagaimana kita menikmati waktu sendiri tanpa merasa kehilangan. Orang yang benar-benar merdeka adalah mereka yang bisa duduk sendirian tanpa merasa sepi, berjalan sendiri tanpa merasa tersesat, dan menemukan kebahagiaan tanpa harus menunggu validasi siapapun. Kesendirian bukan kekosongan, tapi ruang untuk mengenal diri, mendengar pikiran sendiri, dan menikmati hidup dengan cara yang tak bergantung pada kehadiran orang lain. Relax with this station, Kalimaya After Hours, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Refresh your mind with good vibes only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Hidup di usia 20-an tuh rasanya kayak lagi nyusun puzzle sebaya muda, tapi tanpa tahu gambar akhirnya apa. Kadang ada kepingin yang pas, kadang ada yang bikin frustasi karena gak nyambung kemana-mana. Tapi, hey, kamu tetap lanjut nyusun kan ya? Karena jauh di dalam hati kamu tahu, something beautiful is being built here. Even if kamu belum bisa lihat hasil akhirnya sekarang. Quarter life crisis ini bukan musuh sebaya muda. Dia juga bukan sesuatu yang harus kamu kalahkan. Dia tuh lebih kayak tamu yang datang tanpa diundang, tapi ngasih kamu kesempatan buat duduk sejenak dan ngobrol jujur sama diri kamu sendiri. Tentang luka-luka lama yang belum sembuh, tentang mimpi kamu yang simpan diam-diam, dan tentang luka ya, dan ketakutan yang kamu pendam sambil tetap tersenyum di luar. Jadi, kalau hari ini kamu ngerasa capek, ngerasa gagal, ngerasa kayak semua orang jalan lebih cepat, pause dulu. Tarik nafas, lihat sekeliling. Kadang, bertahan aja udah bentuk keberanian yang luar biasa. Dan kadang, pelan-pelan itu justru cara paling sehat buat tetap waras. Kamu gak harus ngerti semuanya hari ini. You just need to keep showing up, even when it's messy. Dan satu hal lagi, kamu gak sendiri kok. Ada banyak hati lain yang juga lagi belajar jadi dewasa dan cara yang kacau tapi tulus. Jadi, jangan lupa peluk diri kamu malam ini. Bilang makasih, karena dia masih terus bertahan. You are doing better than you think, and the best chapter of your life are still being written.

Refresh your mind with good vibes only, only on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Kalau ujungnya kita cuma jadi asing, mungkin apa lebih baik kita nggak pernah saling kenal dari awal aja ya? Tapi kalau dipikir lagi, tanpa pertemuan itu, mungkin aku nggak bakal tahu rasanya tertawa sama kamu. Aku juga mungkin nggak akan pernah belajar mencintai dengan cara yang kamu ajarkan. Dan aku juga mungkin nggak akan tahu rasanya kehilangan yang sesakit ini. Mungkin kita emang harus berakhir seperti ini ya. Jadi dua orang yang dulu akrab, tapi sekarang cuma sekedar tahu nama. Tapi aku juga nggak bisa bilang kalau aku menyesal. Karena meskipun akhirnya kita jauh, kamu tetap akan menjadi bagian dari perjalanan yang bisa membentuk aku sampai hari ini. Jadi, kalau boleh memilih, aku tetap lebih baik bertemu sih, walaupun akhirnya kita harus asing seperti ini.

0: Here we go.
1: Here comes another hour of today's hit music.
2: Here's the tune.
3: Good morning, Slayer
4: Muda. Good morning, Slayer Muda.
5: Good morning, Slayer Muda.
6: Good morning, Slayer Muda.
3: Good morning, Swaya Muda. It's a brand new day to shine. Hari baru, semangat baru. Saatnya ngumpulin semangat dan nyalain mood positifmu bareng Radio Kalimaya Baskara. Real, di radio favoritmu ini, kamu bisa dengerin 100% lagu hits dan obrolan seru bareng hitsmakers yang bikin mood kamu naik level seharian. Let's roll the beat and spread the good vibes only. So, keep your ears on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
7: Kalimaya Baskara, the sound of your life.
8: Gaslah, OTW dengerin Spal Spill di radio jagoanmu, Kalimaya Baskara. Stay tuned.
3: Sebaya Muda, pernah nggak sih habis naik satu set tangga aja udah kehabisan napas? Padahal mah kalau dipikirin jaraknya tuh juga nggak jauh-jauh amat. Nah, di sini Ipi mau spill-spill dikit nih. Gimana sih caranya biar Sebaya Muda bisa jaga kesehatan dan kebugaran? In a Gen Z way, of course. Firstly, Sebaya Muda harus bisa jaga pola makan ya. Di tengah hiruk-pikuk duniawi ini, ngedapetin asupan kalori yang cukup tiap harinya aja tuh kadang suka lupa gitu. Tapi, hal itu sebenarnya kurang bagus loh buat otak dan tubuh kamu. So, makan yang rutin ya Sebaya Muda. Dan makanannya kalau bisa selain mengenyangkan tuh juga harus bergizi. Secondly, tidur yang cukup. Di era sekarang ini tuh makin banyak orang yang sering lembur ya. Entah itu buat urusan kerjaan, akademik, atau bahkan karena terlalu asik scroll media sosial atau ngegame nih. Nah, kalau bisa dikurangin ya Sebaya Muda. Dan FYI, waktu tidur yang ideal itu sekitar 7-8 jam per hari loh. Take a note ya, biar nantinya kamu bisa bangun tiap hari dengan mata yang ringan dan juga otak yang segar. Last of all, kamu bisa pakai teknologi di sekitar buat rutin cek kesehatan loh. Dengan akses internet, sekarang tuh semuanya dari masalah obat sampai fasilitas kesehatan mental bisa banget diakses cuma dari HP. So, setelah dengerin Ivy barusan nih ya, Sebaya Muda makin termotivasi nggak nih buat ngejaga kesehatan?

0: Loh, apa ini? Wah, masakanmu gagal apa gimana sih? Sayurnya kok dingin semua?
1: Lah itu salad, Mbak. Healthy lifestyle, no gorengan.
0: Halah, sayur doang kok nggak digoreng? Terus minyak jelantahku ini mau diapain?

0: BBM Muda, ini dia juara International Hit Single di Kalimayas Most Wanted Hits minggu ini.
1: Ini aku udah di tahap fix kecintaan, pake banget, gak bisa hidup tanpa dia. My Everything, Sony Tennant.

0: Kuy kepoin single terbaru dari musisi mancanegara yang berhasil masuk di new entry minggu ini. Number 5.
1: Emang sih hidup aku tuh pernah gelap, tapi semenjak ada kamu rasanya kayak ada cahaya baru gitu. Candlelight Icebox.

0: number 4.
1: Aku masih percaya sih di dunia yang udah mulai gonjang-ganjing ini masih banyak banget orang yang baik. Better Angels, Matt Stell featuring Neo.

0: Eh, kalau aku pakai filter AI ini jadi siapa yo?
1: Loh, kok malah jadi mukanya Jungkook BTS, Mbak?
0: Walah, apa aku ini bakal jadi idol masa depan ya?

0: Here comes another hour of today's hit music.
1: Here's the tune.
2: Hai. Kok pagi-pagi cemberut gitu sih?
3: Ya, siapa yang pagi-pagi langsung happy gitu?
2: Lagian kenapa sih harus pagi ini?
3: Ngantuk tahu?
2: Ya kan lari pagi. Ini aja udah 7:30. Masa kurang siang sih?
3: Aduh, gak lagi-lagi deh aku ikut.
4: Aktivitas pagi emang bikin ngantuk dan grumpy. Biar jadi happy, kamu perlu asupan segar buat jadi penyemangat kamu. You tune in ke Kalimaya Baskara, ada TGIM yang siap boost mood kamu biar harimu makin segar. Setiap hari Jumat dan Sabtu, jam 6 sampai jam 9 pagi. Ngantuk gak dulu?
5: Powerful Day with Kalimaya Baskara.
6: 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power. Selamat pagi, happy-happy Saturday nih Surya Muda. Yes, entah kenapa ya Cia tuh kalau misalnya udah memasuki hari-hari weekend dan hari-hari libur tuh entah kenapa seneng aja gitu ya, karena tidak sabar untuk melakukan hal-hal yang selama weekend tuh gak bisa untuk dilakukan. Dan emang ya kalau misalnya weekend tuh hari-hari itu terasa cepat banget berlalu. Dan kalau misalnya kamu juga adalah tipe orang yang weekendnya cepat berlalu, tenang aja karena Cia bakal nemenin kamu di Thank God It's Morning Breakfast spesial hari Sabtu pagi ini Sebaya Muda. Dan buat kamu-kamu yang misalnya mau gabungan request lagu atau cerita-cerita, aku bakal nemenin kamu dari jam 6 sampai jam 9 nanti. Dan kamu bisa gabungan di 0822-622-0021 atau di live TikTok dan Instagram @kalimaya_malang ya.

0: play lagu dong.
1: Oke. Udah nih,
0: jangan lagu ini dong, pakai playlist aku aja.
1: Ini dulu ih, gantian, dengerin dulu deh. Siapa yang punya taste beda sama bestie? Daripada berantem, langsung aja tandingin lagu-lagu hits kamu di TGIM. Kira-kira siapa yang menang ya? Langsung aja tune in setiap hari Jumat dan Sabtu dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Only on Kalimaya Baskara.

0: Live Love Love Kalimaya Baskara.
1: Siap-siap sebaya muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskara FM, the new hits power.
2: Nih buat are-are Malang, pasti akhir-akhir ini tuh kalau buka TikTok, rekomendasi dari tempat nongkinya, apalagi yang tempat nongki pagi tuh kebanyakan adalah tempat nongki yang kayak di dalam pasar gitu gak sih? Dan siapa sangka gitu ya, dulunya pasar yang kayak cuma buat belanja kebutuhan sehari-hari tuh sekarang bisa jadi tempat nongki anak-anak Gen Z gitu. Dan ternyata ini sebaya muda, aku tuh dikasih info sama Kompas kalau Wali Kota Malang Pak Wahyu Hidayat tuh bilang langsung kalau nongkrong di pasar, khususnya di pasar Klojen tuh sekarang emang udah jadi tren beneran ya di kalangan anak muda. Dan dulu tuh susah banget sebenarnya ngajak anak muda buat ke pasar, tapi alhamdulillahnya sekarang tuh anak muda tuh jadi lebih aware buat bisa ngebantulah ya ekonomi pada penjual di pasar Klojen dan pasar-pasar lainnya yang sekarang tuh lagi ngetren. Dan sekarang emang pasarnya tuh udah diganti konsep jadi yang lebih ramah buat anak-anak tuh bisa nongki bareng dengan bersih dan juga nyaman gitu. Dan kalau kamu sendiri nih sebaya muda, tongkrongan mana sih di pasar Klojen yang masih menjadi andalan kamu sampai sekarang?

0: Hari gini masih jadi geng rebahan sama doyan makan junk food. Jangan deh ya, jangan. Gas dengerin Totally Health tiap hari Rabu jam 4 sore di Radio Kalimaya Baskara. Bakal banyak info nih soal kesehatan yang punya sejuta manfaat buat kamu. So stay tune.
1: Feel the frequency.

Adakah momen di kehidupan kamu di mana kamu tuh bayangin aja ya, pisah sama sesuatu yang udah kamu kenal hampir seumur hidup kamu gitu ya. Dan rasanya itu kayak membuka lembaran baru dari buku yang udah ditutup terlalu cepat gitu. Nah, tapi itulah yang lagi dirasain sama Aremania deh kayaknya ya. Karena aku tuh dicurhatin nih sama antaranews.com. Kalau Arema FC tuh udah resmi ya ngelepas penyerang asli Malang alias Dedik Setiawan setelah hampir kayak 10 tahun mengabdi bersama Singo Edan nih. Dan Dedik ini bukan nama asli ya bagi siapapun yang nonton Arema dan buat area-area Aremania sendiri, karena dia tuh tumbuh bareng sama Arema dan ikut ngerasain 4 gelar Piala Presiden loh. Dan dia juga sempat survive dari cedera ACL juga yang parah ya di tahun 2019-an, dan dia tuh berhasil buat bangkit lagi dan semangat buat nyerang lagi bersama Aremania nih. Dan kalau misalnya kata general manajernya Arema FC sendiri tuh bilang kalau Dedik tuh bakal selalu jadi bagian dari sejarah besarnya Aremania sih. Dan emang bener banget ya, karena legasi yang ditinggalin sama Dedik ini bakalan terkenang terus sih sama Aremania sekota Malang. Kalau kamu sendiri sebagai muda, apakah kamu masih sedih nih ditinggal oleh Dedik?

0: Cinta Sebaya Muda tiap hari Selasa jam 4 sore di Radio Konmaya Baskara. Siap-siap dibikin baper sama lagu super romantis di program favoritmu ini ya.
1: Hari penuh tekanan, butuh refresh. Ada Cheers Alkaline Water dengan pH 8,5 plus untuk hidrasi lebih optimal dan seimbangkan pH tubuhmu. Cocok buat kamu yang aktif, sibuk, dan butuh energi terus mengalir. Atau coba Cheers Natural Water. Menyegarkan, alami, bantu kamu fokus dan rileks sempurna saat butuh ketenangan di tengah hiruk pikuk. Dua pilihan, dua manfaat, sama sehatnya. Cheers, better drinking water.
0: Mau bikin romansa cintamu makin glow up? OTW dengerin Benih Cinta Sebaya Muda tiap hari Selasa jam 4 sore di Radio Konmaya Baskara. Siap-siap dibikin baper sama lagu super romantis di program favoritmu ini ya.
2: Halo, Gadis.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God, it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: Bayangin nih ya, kamu lagi drama soal baterai HP kamu yang mau mati tinggal 3% nih. Terus kamu tuh kayak panik banget setengah mati, dan sekarang bayangin kalau robot tuh juga bisa ngalamin hal yang sama gitu. Dan ternyata robot tuh juga bisa drop, bisa sakit guys. Dan Cina tuh udah mikirin solusinya. Kayak biasa ya, emang Cina tuh suka aneh-aneh banget gebrakannya. Karena aku dibisikin sama Kompas Tekno juga nih, katanya marketplace di Cina, katanya yang di GDID.com tuh baru aja ngenalin layanan robot ambulance nih. Jadi ambulansnya ini bukan untuk manusia ya, tapi untuk robot-robot humanoid gitu. Dan sampai AI companion yang tiba-tiba error atau rusak tuh juga bisa nih diangkut sama ambulansnya. Dan kalau kemarin aku tuh udah ngebahas soal si humanoid yang ada KTP, sekarang dia tuh udah bisa diangkut pakai ambulans juga nih Sebaya Muda. Apakah setelah ini akan ada BPJS untuk robot gitu ya di Indonesia juga? Nah ini aku juga masih kayak lumayan bingung nih antara ini bagaimana ya, antara manusia dan robot kenapa jadi semakin kabur ya ini batasannya. Kalau kamu sendiri sebagai muda, apakah kamu ingin memelihara atau mempunyai robot humanoid kayak di Cina nih?

0: Si paling satset, gaskuy dengerin info lalu lalang. Lalu lintas Kota Malang, biar hari kamu anti macet-macet klub sebaya muda. Stay tune. Drive with Care Kalimaya Baskara. Take you there. Powerful day with Kalimaya Baskara.
1: Hai sebaya muda, balik lagi bareng Cia yang bakal nemenin kamu di segmen Lalu Lalang yang bakal spill info update mengenai kondisi lalu lintas Kota Malang hari ini Sabtu 13 Juni 2026 nih. So buat kamu yang sedang dalam pencarian sarapan pagi ini ya di jalan sekitar simpang akordion sampai ke jalan Candi Panggung dan juga ke arah jalan Saksofon nih, arus kendaraan kamu terpantau lancar ya menurut cctv.malangkota.go.id nih. Sementara dari arah sebaliknya, dari misalnya dari arah jalan Saksofon sendiri itu juga terpantau lancar ya sebaya muda. Dan cuaca di wilayah jalan Candi Panggung, jalan Saksofon ini terlihat cerah nih. Jadi pastikan kamu berkendara dengan aman dengan menggunakan sabuk pengaman atau helm ber SNI dan mematuhi rambu lalu lintas sebaya muda. Riding safely.

0: Yuk, yuk, yuk, sini ngumpul dulu dan tolong dong spill daerah mana yang masih menjadi bucket list kamu. Terus sampai sekarang tuh kayak masih belum kesampaian gitu ya. Dan buat kamu-kamu arek Malang atau mungkin yang lagi di luar Malang nih ya, apakah kamu sudah pernah nih mencoba ke Jembatan Kaca Bromo yang udah lama banget ditunggu-tunggu nih? Dan aku tuh ternyata udah dibisikin sama antaranews.com, katanya tuh si Jembatan Kaca Bromo ini tuh akhirnya punya kepastian buat buka nih. Dan Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru tuh udah resmi ngenandatanganin MOU sama CV Sinergi Permata Semesta sebagai pengelola dengan kontrak sewa 5 tahun nih, mulai 11 Juni 2026. Dan target operasionalnya tuh pas banget sih ya di libur sekolah akhir Juni ini. Jadi buat kamu-kamu yang mungkin punya adik-adik atau punya saudara yang emang lagi liburan nih ya, mungkin kamu bisa banget buat langsung aja cus ke si Jembatan Kaca di Bromo Tengger ini, karena di sini tuh udah ikonik banget dan semua orang Malang tuh emang wajib sih ya buat mengunjungi di sini. Dan mungkin buat kamu-kamu yang emang udah ada rencana buat ke Bromo nih, boleh dong spill kamu tuh mau itinerinya kemana aja nih next.
1: Say.

0: Siap-siap Sebaya Muda, bentar lagi ada Kopi Pagi, konten viral pagi-pagi di TGIM. Thanks God it's morning breakfast. So stay tuned on 102.1 Kalimaya Baskar FM, the new hits power.
1: I'm freezing outside. Nih ya, kalau lagi ngomongin tentang wacana kamu buat staycation sama bestie-bestie kamu yang gak kesampaian itu nih ya, biasanya kan yang dibahas adalah Holy Trinity ya. Holy Trinity-nya itu adalah apa aja? Biasanya adalah Jogja, Bandung, dan Bali gitu. Dan tiga tempat ini tuh pasti kayak disebutin terus gitu di setiap wacana-wacana kamu yang biasanya gak kesampaian itu. Dan buat kamu yang sampai sekarang tuh belum kesampaian buat ke Bali nih, aku ada sesuatu yang mungkin bisa mengobati rasa sakit hati kamu. Karena sekarang Subway Surfers tuh udah resmi ngeboyong dunia mereka tuh ke Bali nih guys. Dan kalau misalnya kamu waktu bocil tuh adalah bocil-bocil iPad Kids yang suka main Subway Surf, kayaknya kamu bakal suka deh sama mapnya yang baru, yaitu di Bali. Karena udah live nih ya, per 1 Juni kemarin tuh dia hadir sama dua karakter baru yang namanya itu ada Golden Guardian sama Lestari nih. Dan buat kamu sebagai muda yang namanya Lestari, gimana perasaan kamu udah diboyong sama Subway Surf ke dunia baru mereka di Bali nih? Dan kalau misalnya emang nama kamu Lestari nih ya, boleh dong tolong bisikin aku perasaan kamu gimana sih menjadi karakter Subway Surf yang baru

Bestie kamu bisa request lagu dan ngobrol seru bareng Hitsmaker? Iri, bilang bos. Gas, join via WA call Radio Kalimaya Baskara di 0822 622 0021. Buruan, gak pakai lama.